0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
3: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
2: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
3: Hah? Kok bisa?
2: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
3: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
4: Ih, aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
5: Ayolah, optimis dikit dong.
4: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
5: Aku disendok. Yeay, dadah.
4: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
5: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
6: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
7: Sepada!
8: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proud FM.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di santai siang ya. Tidak terasa sudah pukul 10:12 waktu Indonesia Timur. Biasa nih hari Sabtu begini nih jadi waktu yang spesial ya. Kumpul dengan keluarga, masak-masak. Biasa dari pagi sudah rencana mau masak apa hari ini. Ya, ada yang ke pantai ya, masak nasi kuning atau bakar-bakar di pantai juga seru ya, teman Pro 2. Apalagi di hari libur dengan cuaca yang mendung tapi lumayan cerah tapi tidak terlalu cerah juga ya, karena memang masih mendung teman Pro 2 ya di Jalan Ahmad Yani ini. Jadi mungkin memang kalau kamu mau liburan ke pantai ya, diusahakan dari pagi-pagi begini supaya mungkin siang sudah pulang ya teman Pro 2. Jangan sampai mendekati sore malah hujan lagi teman Pro 2 ya. Dan tentunya sambil ditemani dengan Pro 2 Sorong, kalian menghabiskan libur kalian di weekend ini teman Pro 2 bersama dengan keluarga, teman, ataupun buat kami yang merantau sendiri di Sorong nih ya, tidak jadi masalah ya. Hari Sabtu juga jadi waktu me time buat kalian menghabiskan weekend ini teman Pro 2. Setelah seminggu ya, 5 hari beraktivitas yang cukup padat, hari ini cocok buat kalian me time di rumah, entah masak sendiri, bikin minuman favorit kalian, sambil nonton drakor favorit kalian, film Netflix favorit kalian ya, apapun yang kalian lakukan hari ini. Enjoy teman Pro 2 ya, enjoy di weekend ini dan tentunya ditemani dengan Pro 2 Sorong.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku kru, salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Setiap hari kita bertransaksi menggunakan uang. Tapi tahukah Anda, uang palsu bisa beredar di sekitar kita. Jangan sampai tertipu. Periksa uang Anda dengan metode 3D. Dilihat, diraba, diterawang.
1: Kalau diperhatikan baik-baik, benang pengaman dan watermark asli pasti terlihat jelas.
2: Coba raba permukaannya. Uang asli terasa lebih kasar di bagian tertentu.
3: Dan kalau diterawang, gambar pahlawan dan angka nominalnya tampak utuh.
0: Laporkan segera ke pihak berwenang jika menemukan uang palsu. Jangan biarkan penipuan merugikan kita semua. Waspada uang palsu, lindungi ekonomi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang lebih aman.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, baru-baru ini ya Shakira yang kembali jadi bagian sejarah Piala Dunia sudah merilis lagu Dai Dai untuk edisi 2026 ini ya teman Pro 2. Dan karya ini melanjutkan kesuksesannya melalui lagunya yang pernah juga mendunia Waka Waka dan juga Lalala ya teman Pro 2 di turnamen sebelumnya dunia sepak bola internasional teman Pro 2. Jadi di lagu terbarunya nih ya teman Pro 2, Shakira menghadirkan irama energik sekaligus pesan persatuan bagi penggemar sepak bola dunia yang beragam latar. Dan lagu ini tentunya memadukan beberapa bahasa, ada bahasa Jepang, kemudian Spanyol, ada Perancis sama Inggris ya teman Pro 2. Jadi bahasa-bahasa ini disatukan dalam lirik, jadi multibahasa yang mudah dikenali pendengar teman Pro 2. Kalau bagian yang paling menarik nih muncul menjelang akhir lagu, si Shakira ini dia menyebut sejumlah legenda sepak bola dari berbagai generasi dunia teman Pro 2. Jadi penyebutan nama ini juga menjadi penghormatan ya terhadap para pemain yang pernah mewarnai perjalanan olahraga populer ini sepanjang berbagai era sejarah. Jadi teman Pro 2, bagian liriknya itu dia ada sebut Pele, Maradona, Maldini, Romario, Cristiano, Ronaldo. Setelah itu ya melanjutkan dengan LPB, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappe, Salah ya teman Pro 2. Jadi nama-nama itu adalah nama-nama para pemain bola yang luar biasa ya dalam sepanjang ajang besar ini teman Pro 2. Jadi memang mungkin kalau kalian yang belum mengenal LPB, kalau LPB ini yang paling membuat orang penasaran ya, karena LPB ini julukan dari Carlos Valderrama teman Pro 2, salah satu pemain paling legendaris dalam sejarah sepak bola Kolombia teman Pro 2. Jadi banyak sekali ya nama-nama para legendaris yang disebutkan si Shakira dalam lirik lagunya teman Pro 2. Ada juga negara-negara yang dia sebut, Brasil, Uruguay, Argentina, Kolombia, Amerika Serikat, kemudian Inggris, Jerman, Prancis, Afrika Selatan, Spanyol, Meksiko, Jepang, Korea Selatan, hingga Belanda.

0: pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

96,7 teman bright, teman terbaik kamu, teman pro 2 industri musik Indonesia kembali diramaikan dengan kehadiran girl group baru. Namanya Marbles, teman pro 2. Grup ini dijadwalkan merilis single mereka bertajuk Home Pimpa di hari Jumat kemarin 12 Juni 2026. Jadi teman pro 2, Marbles ini girl group yang berada di bawah naungan Elise Entertainment. Grup ini ada 5 anggota, ada Tiffany, Kika, Quila, Daniela, dan juga Beverly. Tentunya kehadiran Marbles disebut-sebut akan menambah warna baru dalam industri musik tanah air Indonesia, teman pro 2, dengan konsep yang segar. Mereka juga diharapkan mampu menarik perhatian generasi muda dan memperluas pasar musik pop Indonesia. Debut Marbles juga mendapat perhatian dari warganet yang penasaran dengan konsep dan juga kualitas musik yang akan dihadirkan dari mereka, teman pro 2. Antusiasme terlihat dari berbagai komentar di media sosial yang menantikan penampilan perdana mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Ya, masih di 96,7 Teman Pro 2, grup K-pop Big Bang yang dijadwalkan menggelar konser di Jakarta International Stadium pada tanggal 16 Januari 2027. Dan konser ini jadi bagian dari rangkaian tur dunia bertajuk Big Show Reborn Teman Pro 2 yang digelar untuk merayakan 20 tahun perjalanan karir mereka. Tur ini juga Teman Pro 2, perayaan 2 dekade ini sekaligus menandai kembalinya Big Bang ke panggung internasional dalam format terbaru nih Teman Pro 2. Dan konser ini diproyeksikan menjadi salah satu momen penting bagi para penggemar di Indonesia yang sudah lama menantikan penampilan grup legendaris ini. Formasi Big Bang ya terdiri dari G-Dragon, Taeyang dan juga Daesung Teman Pro 2. Ketiganya kembali bersatu dalam tur global mereka yang mulai di bulan Agustus 2026 dan akan menyambangi berbagai kota di Asia, Amerika Utara hingga Oseania. Jadi sejak debut mereka di tahun 2006 ya, Teman Pro 2 Big Bang ini dikenal sebagai salah satu grup paling berpengaruh dalam industri musik Korea Selatan. Sejumlah lagu hits mereka, Fantastic Baby, Bang Bang, kemudian Last Dance, ini juga mengukuhkan posisi mereka di kancah musik internasional. Konser di Jakarta Teman Pro 2 diperkirakan akan menjadi bagian dari rangkaian tour yang menyedot perhatian besar dari penggemar. Antusiasme tinggi diprediksi terlihat dari penjualan tiket dan respon publik menjelang pelaksanaan acara.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

Iya teman Pro 2, sampai di sini sudah Grace menemani kalian ya dari pukul 5 pagi sampai di kurang 3 menit pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Dan setelah ini teman Pro 2 akan ada Music Planner bergabung dengan Pro 2 Jakarta, dan setelah itu juga akan ada KEK yang menemani kalian sampai di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saatnya Grace pamit undur diri, sampai jumpa. Cheers.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat. Seger-seger nih.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku aslinya dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Produ, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emangnya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12. Oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: 2025. Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin. Baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum, belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang. Oh, oke, oke. Jadi Tio juga nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke, teman Pro 2. Okay. Jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget, boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: PFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Music Planner, teman Pro 2 barengan gue Elan dan juga Tio di pagi hari ini. Selamat pagi. Ini buat teman Pro 2, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya?
1: Lihat Aku.
0: Lihat Aku. Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita dibalik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar, dan Ranger sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya, cuman udah lama banget kan.
0: Oh iya?
1: Udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya, Tio?
1: Udah lama banget cerita.
0: Udah lama banget, oke. Ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, wih baru nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar kan.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Oke, Kak Meta. Oke.
1: Iskandar.
0: Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak wah ini oke nih.
1: Nah jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh dia produsernya ya?
1: Dia produsernya.
0: Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkep jauh banget.
0: Udah lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya sih.
0: Iya gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing ya?
0: Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga? Ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat?
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak gak nyangka ya Nang ya, katanya.
0: Oh.
1: Gak nyangka Nak ya, katanya.
0: Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari Idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar. Nah,
1: jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti
1: gitu.
0: Terharu dong.
1: Anakku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah, ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Jadi, seorang anak kampung Langkat ya, di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun Tio lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Hmm. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Bener. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya. Okay, ya.
1: Boleh.
0: Oke, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan Pika Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kak Pika, bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya, kita tuh hearing kayak, apa ya? Kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak take apa di bagian mana gitu, atau di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Mm-hmm. Jadi pas gitu jadi lagunya. Mm-hmm. Wah, gila.
0: Gokil ya. Gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take vokalnya
0: banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama. Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan
0: lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian gak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling apa ya? Lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih. Suara, pita suara.
0: Iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus udah materi udah jadi. Mm-hmm. Jadi kita ngulik lah bahasanya, kita ngulik di bagian mana improve yang mau kita take. Uh-huh. Gitu kan. Dan alhamdulillahnya jalan lancar.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari kan Tio kan dari idol lah ya, kita bilang dari idol. Ke dapur rekaman ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin pasti. biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Iya. Terus tiba-tiba, wah ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah asli kak,
0: keringet dingin.
1: Sampai
0: pertama bilang, kali ya soalnya.
1: Pertama
0: ya.
1: Kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak oh ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, yeah, supportive ya.
1: Supportive banget. Di 360 tuh. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy. Nah,
0: iya,
1: alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya, betul.
0: Luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari apa namanya, dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata. Kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah. Itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul lihat aku itu itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku. Lihat aku juga ada di sini gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau enggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya. Ya udah aku mundur.
0: Gitu. Ah, itu dia. Itu penting tuh ya teman Perdu dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys,
0: catat. Dicatat ya. Oke, teman Perdu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman Perdu. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Mm-hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Ya, keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai sound Lihat Aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu gak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya
1: sih.
0: Pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Iya, lebih intim. Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio. Iya.
1: Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, aduh, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh iya.
1: Jadi kayak teman aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Iya. Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya di YouTube. Di YouTube.
0: Di YouTube ada video apa? Lirik visualizer sama dari audionya.
1: Nice.
0: Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap. Benar.
0: Terus. Nah kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan Lihat Aku ini sebagai obat kalian.
0: Asyik. Sudah jadi obat ya, biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemari.
0: Wah boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Nah kalau Kapika nonton nih. Main kesini juga.
1: Main kemari.
0: Welcome. Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Dekresandaru pamit dan juga
1: Arditio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2. Radio Republic of

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Temu Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali menemani Temu Pro 2 di edisi hari Sabtu, tepatnya di tanggal 13 Juni tahun 2026 ya. Tadi barusan Temu Pro 2 mendengarkan Music Planner yang disiarkan secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang Temu Pro 2 balik lagi di ruang dengan kamu RRI Pro 2 Sorong bersama Eka yang masih akan menemani Temu Pro 2 sampai jam 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan di hampir pukul 12 ini Temu Pro 2 Eka mengucapkan selamat beristirahat ya untuk Temu Pro 2 semuanya. Selamat menyiapkan makan siang untuk Temu Pro 2 semuanya. Dan di siang hari ini Temu Pro 2 semuanya ada baiknya menyiapkan makan siang. Kemudian menyiapkan makan siang, kemudian istirahat dan kasih jeda untuk diri sendiri ya. Pokoknya jangan menekan diri sendiri ya untuk dipaksa produktif banget gitu ya Temu Pro 2. Di hari Sabtu ini adalah saatnya Temu Pro 2 semuanya beristirahat dengan baik ya. Dan Temu Pro 2 semuanya, Eka masih akan hadir menemani Temu Pro 2 semua sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tetap di RRI Pro 2, serta teman terbaik kamu.

udah siang-siang dan panas-panas seperti sekarang ini enaknya makan es krim ya teman berdua. Tapi sayang banget selama ini makan es krim itu kerap dikaitkan dengan efek samping seperti berat badan yang naik, kemudian sakit gigi juga. Namun jika konsumsinya wajar, sebenarnya es krim itu ternyata punya manfaat yang sehat loh teman berdua. Seringkali orang-orang menghindari makan es krim karena takut gemuk atau kebanyakan asupan gula ya. Padahal faktanya makan es krim itu bisa membawa manfaat yang sehat. Es krim itu sebenarnya mengandung nutrisi penting yang diperlukan tubuh teman berdua. Es krim merupakan sumber kalsium yang penting untuk menjaga kesehatan tulang dan juga

0: Kebakaran diduga dari arus pendek.
1: Diduga kebakaran terjadi akibat hubungan arus pendek listrik.
2: Sementara kebakaran ini diakibatkan oleh konsleting arus listrik dari salah satu rumah yang terbakar.
3: Halo Planners Papua. Udah dengarkan berita tadi? Sekarang waktunya aku buat ngasih tahu kamu untuk lebih peduli bahaya listrik. Pertama, hindari penggunaan tusuk kontak listrik yang menumpuk. Kebanyakan kebakaran disebabkan oleh konsleting hubungan arus pendek. Bahaya kan? Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat listrik. Tuh Bapak Ibu, diperhatikan ya agar selalu aman. Solusinya adalah jarak minimal dari jaringan listrik 3 meter. Ada lagi nih, pahami petunjuk yang ada. Jangan dilanggar. Misalnya kalau kamu melihat ada yang bertanda tegangan listrik, itu artinya tanda bahaya. Jangan nekat ya. Yang terakhir, hindari bakar sampah di bawah jaringan listrik. Lebih aman sih jangan dibakar ya sampah itu, mending dibuang ke tempatnya agar dibakar oleh dinas terkait agar lebih aman. Kenapa? Karena panasnya pembakaran dapat merusak pelindung kawat listrik. Akibatnya bisa konsleting. Yuk kita perkecil resikonya, jangan dianggap sepele ya. Ayo peduli bahaya listrik di lingkungan kita.
4: Pesan ini disampaikan oleh PT PAAN Persero, Unit Pelaksana Proyek Papua Barat.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRNet di mana saja Anda berada. Senang sekali kembali saya Yuda dapat menyapa Anda langsung dari studio RRNet RRI Sorong. Kita akan berbincang lewat obrolan budaya. Dan kali ini dengan pesona kerajinan tangan khas Mama Papua Kota Sorong, saya akan menghadirkan narasumber untuk mempertajam perbincangan kita di perjumpaan RRI Net Obrolan Budaya untuk saat ini. Pendengar, budaya Papua begitu beragam. Benda-benda yang ada di depan saya ini juga menjadi salah satu seni budaya yang terus diupayakan untuk tetap ada hingga di zaman modern seperti saat ini. Nah, seperti apa perkembangannya, seperti apa juga mama-mama di Papua yang tetap dengan setia menggeluti agar budaya ini tetap bertahan di tengah gerusnya, gencarnya perubahan-perubahan budaya modern saat ini. Kita akan hadir bersama dengan narasumber dan sudah hadir di studio RRI Net RRI Sorong, ada Mama Yulin. Mama Yulin, selamat datang di studio RRI Net Sorong. Kemudian juga selamat bakudaba, Mama. Oke, terima kasih sekali Mama sudah hadir, Mama ya. Di tengah-tengah kesibukan, saya ganggu harus datang untuk menceritakan tentang salah satu sisi kekayaan kebudayaan yang ada di Papua. Oke, Mama, kita tidak usah berlama-lama. Ini di depan saya ini ada barang-barang cantik yang unik, yang wow. Ini Mama yang buat?
1: Iya, dengan kelompok kerajinan di belakang Swiss Bell ada. Kami punya kelompok kerajinan itu dibentuk dari tahun 2013. Nah, selama ini kita berjalan sampai saat ini.
0: Nah, apa jadi, namanya itu, Mama? Kelompok kerajinan?
1: Kelompok kerajinan Teratai.
0: Teratai?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Di belakang Hotel Swiss Bell. Di situ bukan hanya mahkota yang kami buat, tapi ada noken. Terus ada punya aksesoris yang lain seperti anting, kalung, ada punya gelang, sendal, sepatu yang kami buat.
0: Okay. Kelompok ini, mama-mama ini mulai bergerak bersama dengan misi yang sama di 2013.
1: Iya.
0: Ya, mulai ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, kalau begitu. Ini memang langsung fokusnya pada barang-barang budaya seperti ini kah, Mama? Atau ada tadi trip Mama sekarang bilang noken,
1: iya,
0: seperti ini, kemudian juga ada
1: anting ya, seperti yang sekarang saya ada pakai.
0: Oke, okay, iya, dari itu. Anu ya?
1: Dari kulit bia.
0: Kulit bia ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, semua itu.
1: Kerang-kerang itu. Jadi di situ bukan hanya kerajinan tangan saja yang kami buat, tapi ada punya busana-busana yang dikasih sewa. Jadi busana itu juga dikasih sewa, sekalian juga kalau mau pakai di tempat kami punya tempat pembuatan kerajinan, berarti saya sendiri kasih pakai, saya sendiri yang ukir lagi mereka punya badan.
0: Oh, gitu. Jadi untuk tamu-tamu yang datang dari luar Sorong, mungkin yang mau ke situ berfoto dengan pakaian adat Papua, begitu gak?
1: Iya, tapi kalau saat ini memang tamu dari luar belum sampai ke tempat kami. Ini hanya bersifat anak-anak sekolah atau ada kegiatan-kegiatan gereja. Ah, itu yang mereka sampai ke saya. Karena kalau mau dilihat, saya ini belum punya tempat yang mungkin saya bisa kelola saya punya hasil kerajinan ini.
0: Okay.
1: Jadi masih pakai rumah sendiri untuk buat saya punya kegiatan ini bersama dengan teman-teman yang lain.
0: Iya, iya. Yang tentunya tinggal berdekatan dengan Mama,
1: iya,
0: Yulin begitu,
1: iya,
0: ya. Oke, okay. Mama Yulin, dari hasil kreasi seperti ini tentunya setelah jadi,

0: kemudian juga tentunya berkeinginan untuk dapat dijual begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Dapat membantu perekonomian keluarga?
1: Iya. Membantu. Kalau untuk kerajinan memang sangat luar biasa karena bisa membantu saya untuk saya punya anak-anak sekolah. Saya bisa bayar mereka punya komite. Terus kedua, saya punya ekonomi dalam rumah. Mungkin makan minum apa semua turun dari hasil ini. Hasil. Iya, karena saya punya suami memang belum punya pekerjaan, tidak menetap.
0: Okay.
1: Jadi lewat hasil jualan dari mahkota, noken, sama yang lain-lain, terus untuk saya itu sangat berharga sekali.
0: Oke. Mama Yulin, dalam menciptakan karya-karya seperti ini tentunya, apalagi untuk budaya Papua, pasti ini dia punya makna-makna semua nih ya.
1: Iya.
0: Mahkota, kemudian juga yang di tangan,
1: iya,
0: apa semua. Itu bagaimana makna dari setiap benda itu Mama ciptakan seperti apa itu?
1: Iya, jadi terus terang saya kasih tahu bahwa kalau saya mau buat ini, ya terutama tuh saya biasa minta tuntunan dulu. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa buat ini tradisi yang saya buat atau ini kan khas Papua.
0: Ya.
1: Tidak mungkin saya asal buat saja. Jadi saya harus minta tuntunan dari Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya bisa bekerja. Jadi segala macam desain yang saya mau buat di sini itu seperti macam film saja yang sudah saya lihat untuk saya buat. Dan saya rasa bahwa mahkota-mahkota ini sangat berharga sekali untuk kami orang Papua.
0: Jadi ada salah satu ritual khusus sebelum,
1: iya,
0: menciptakan karya-karya ini.
1: Iya.
0: Mama bertanya kepada, iya, sang pencipta dulu.
1: Jadi
0: ya.
1: Untuk saya mau desain sesuatu tidak mungkin langsung saya duduk langsung saya pilih, tidak. Saya harus berdoa minta untuk Tuhan. Tuhan kasih hikmat untuk saya dulu baru saya bisa buat ini. Jadi mau buat sendal pun juga saya minta hikmat. Tuhan kasih desainnya bagaimana untuk saya bisa desain.
0: Bukan main ya. Oke. Tapi Mama bahan-bahan seperti ini cukup,
1: iya,
0: mudahkah Mama dapat atau
1: ya, jadi awal,
0: mulai susahkah atau seperti apa?
1: Ya jadi awal yang saya mulai pertama buat itu kan saya harus pesan kulit kayu, harus saya pesan dulu.
0: Iya.
1: Nah, bulu kasuari juga harus saya pesan. Kalau untuk kemoceng, bulu ayam ini kan banyak di pasar.
0: Banyak ya?
1: Iya. Cuman yang mungkin saya pesan itu bulu kasuari dengan kulit kayu.
0: Oke. Kalau kita boleh lihat nih penonton ini ya. Ini kulit kayunya ya,
1: iya,
0: sama ini bulu kasuari.
1: Iya.
0: Ini agak susah didapat, harus pesan memang tadi ya?
1: Iya, kalau kulit kayu memang saya harus pesan. Bulu kasuari juga harus saya pesan ke Bentuni.
0: Berapa lama tuh biasa kalau pesan?
1: Ya kalau memang mereka dapat hasil ya pasti kirim, karena kapal kan lancar. Jadi kalau dapat langsung mereka kirim.
0: Oke. Mama Yulin, yang paling sering dipesan itu yang seperti apa?
1: Yang saya pesan itu cuma ini saja, tapi kalau yang orang banyak
0: pesan
1: minat ke saya, itu yang seperti ini. Karena ini mudah dijangkau karena harga murah, terus dia punya bahan cepat kami dapat.
0: Cepat dapat ya?
1: Iya.
0: Oke. Dalam pembuatan seperti ini, biasa makan berapa lama nih waktunya nih Mama Yuli?
1: Ya kalau cuman yang dari bulu ayam begini, satu hari, untuk saya sendiri saja, satu hari saya bisa buat sampai 5-6 buah dalam satu hari. Karena
0: Mama Yuli sendiri ya?
1: Iya. Tapi kalau sudah dengan
0: teman-teman
1: yang lain, itu kami buat

Baiklah, Pro 2 pecinta kopi harap merapat karena Eka mau kasih informasi soal kopi khas Indonesia yang katanya nih kopi-kopi ini bikin para-para turis itu penasaran dengan cita rasanya, teman Pro 2. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia ini kan dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di dunia. Hampir tiap daerah tuh punya karakter kopi yang berbeda, mulai dari cita rasa, teknik penyajian, sampai tradisi yang menyertainya. Dan tidak hanya menawarkan biji kopi berkualitas, teman Pro 2, sejumlah daerah di Indonesia pun juga memiliki racikan kopi unik yang sulit ditemukan di tempat lain. Ada yang disajikan menggunakan tempurung kelapa, kemudian dicampur dengan kuning telur hingga diberi arang panas yang menjadi ciri khasnya. Nah, keunikan tersebut menjadikan kopi-kopi ini bukan sekedar minuman, melainkan juga bagian dari identitas budaya daerah. Jika bosan, kopi susu dan juga espresso itu kan umum ditemui di kafe ya. Nah, 5 kopi ini adalah rekomendasi dari Wonderful Indonesia Tomo Pro 2 dan masuk ke daftar incaran turis saat berwisata. Di Mandailing Tomo Pro 2 ada yang namanya kopi takar. Jadi Mandailing di Sumatera Utara itu memiliki sajian kopi unik bernama kopi takar. Keistimewaannya tidak hanya pada biji kopi Mandailing yang terkenal berkualitas, tapi juga cara penyajiannya khas. Kopi ini disajikan menggunakan tepung kelapa yang dibentuk menyerupai cangkir dan diletakkan di atas piring kecil. Sebagai pelengkap tersedia batang kayu manis yang digunakan layaknya sedotan. Perpaduan aroma kopi yang pekat dan wangi kayu manis ya menciptakan pengalaman minum kopi yang berbeda, teman Pro 2. Di Padang ada yang namanya kopi talua. Sekilas campuran kopi dan kuning telur itu mungkin sudah terdengar biasa ya, tapi di Padang Sumatera Barat racikan tersebut justru melahirkan kopi talua yang terkenal hingga kini. Minuman ini dibuat dari kuning telur yang dicampur dengan susu kental manis dan sedikit bubuk kayu manis, lalu dikocok sampai berbusa. Biasanya kalau ada di warung-warung restoran Padang yang besar gitu ya, Tunggu Proda biasanya juga menyajikan kopi talua ini yang menjadi istilahnya kayak side dish mereka yang banyak diminati ya oleh para turis ya. Kemudian ada kopi manggar dari Belitung. Nah, keunikan minuman ini terletak pada metode penyajiannya yang masih mempertahankan cara tradisional. Jadi bubuk kopi ini terlebih dahulu dimasukkan ke dalam saringan berbahan kain katun, kemudian diseduh menggunakan air mendidih. Nah, hasil seduhan tersebut kemudian dituangkan di wadah lain yang sudah berisi air panas sebelum airnya disajikan ke dalam gelas. Kemudian di Yogyakarta ada kopi jos semua produa. Nah, biasanya tuh kalau arang itu kan digunakan untuk memasak makanan, tapi di Yogyakarta, arang itu justru menjadi bagian dari secangkir kopi. Jadi kopi jos ini merupakan kopi hitam yang disajikan dengan tambahan arang panas yang masih membara. Nah, arangnya itu dimasukkan ke dalam gelasnya sampai berbunyi jos gitu ya, yang menjadi asal-usul namanya. Masyarakat percaya katanya arang ini bisa membantu meredakan gangguan lambung serta membuat rasa kopi terasa lebih ringan. Next ada kopi kopio ya, dari Gresik, Jawa Timur, yang dimana berbeda dari kopi pada umumnya yang menggunakan bubuk halus. Nah, kopi kopiok ini mempertahankan tekstur bubuk kopi yang lebih kasar. Setelah diseduh dengan air panas, kopi bubuk tersebut akan mengapung di permukaan minuman dan sensasi menyeruput kopi dengan ampas yang masih terasa ini menjadi ciri khas utama minum kopi ini.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Sampai di kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Ya, abis dengerin lagunya Shakira nih, Waka Waka Tomo Bro 2. Lagu ini benar-benar masih viral banget ya, setelah hampir berapa ya, udah berapa belas tahun nih ya. Karena kan ini lagu tahun 2010 ya. Nah, kalau denger lagunya Shakira Waka Waka ini, kita tuh langsung teringat Piala Dunia ya. Kalau Piala Dunia tuh kan berarti ada beberapa negara yang bertanding gitu ya, Tomo Bro 2. Tapi karena hari ini kita ngomongin kuliner ya, Tomo Bro 2, setiap negara tuh punya budaya kuliner yang kaya dan juga istimewa ya, Tomo Bro 2. Dan situs Taste Atlas ya, itu merangkum ada 7 peringkat teratas negara dengan kuliner terbaik di dunia 2026 versi mereka ya. Jadi Taste Atlas ini merupakan ensiklopedia kuliner dan panduan perjalanan global yang memetakan hidangan tradisional, bahan lokal, serta restoran autentik di dunia. Dan platform ini kerap mengeluarkan peringkat makanan atau minuman dan juga destinasi wisata kuliner di berbagai negara. Ada 7 negara dengan kuliner terbaik di dunia ya tahun 2026 ini. Yang ketujuh ya, kita mulainya dari belakang dulu nih ya. Yang ketujuh itu ada Turki, Tomo Bro 2, meraih rating 4,49. Merekomendasikan beberapa hidangan di sana seperti namanya kahvaltı ya. Jadi kahvaltı ini adalah makanan yang dinikmati orang Turki sebelum minum kopi. Jenisnya beragam dari hidangan manis sampai gurih. Kemudian ada Antep Fıstıkçı, yang merupakan pistachio-nya Turki yang rasanya nikmat dengan aroma citrus. Kemudian nomor 6 itu ada Jepang. Jadi negara Asia Timur itu mengisi peringkat ke-6 ya, dengan wagyu-nya dan juga tuna andalannya. Nah, pada situs ini itu menobatkan juga Hamamatsu Gyoza sebagai kuliner yang layak dicoba. Gyoza sendiri isiannya ada kubis bawang, biasanya pakai daging babi dan juga bumbu khas, kemudian disajikan dengan topping toge ya. Peringkat kelima ada Spanyol, meraih rating 4,53. Seperti yang kita ketahui bahwa negara ini kan produsennya minyak zaitun, wine dan juga keju berkualitas ya. Dan untuk hidangan yang layak dicoba itu macam-macam sih. Ini bahasanya agak susah ya disebutkan karena ini kan pakai bahasa Spanyol ya. Kan nyebutinnya sebisanya aja ya, Tomo Bro 2. Ini ada Iberico de Belota ya. Kemudian ada Pimenton de la Vera, ada Azafran de la Mancha ya. Jadi Iberico de Belota ini merupakan daging ham andalan Spanyol, dibuat dari daging babi hitam Iberia yang diternakan khusus sebelum dagingnya diasinkan dan dikeringkan dengan udara selama minimal 3 tahun ya. Kemudian di peringkat 4 itu ada Portugal. Jadi Portugal ini terkenal juga sih sama minyak zaitun, wine, coklat, kemudian seafoodnya. Maka tak heran makanan-makanan kayak seafood-seafood itu di Portugal tuh enak banget, Tomo Bro 2. Coklatnya juga gak kalah terkenal ya. Ada Feito Rica de Cacao yang dijagokan karena otentik, diolah sendiri mulai dari biji kakao mentah. Nomor 3 ada Peru, Tomo Bro 2. Hidangannya ada salsa ecopa. Kemudian masih banyak lagi ya. Jadi salsa ecopa misalnya itu berupa saus dari arequipa, serupa dengan salsa yang dibuat dengan bahan-bahan khas ya. Di sana juga kulinernya terkenal dengan coklat dan juga biji kopinya juga, Tomo Bro 2. Kemudian ada nomor 2 itu di Yunani. Turis bisa mencicipi aneka hidangan Yunani istimewa, sebut saja ada Finiki Lakonias ya, ada Fava Santorinis ya. Dan di sana pun juga terkenal sama minyak zaitun, wine, spirit dan juga produk olahan susu.
Nomor satunya ada Italia, teman pro 2. Kalau ngomongin soal Italia, pasti yang terlintas di benak teman pro 2 itu pizzanya ya. Memang betul teman pro 2, hidangan andalannya itu memang berupa pizza di sana. Pizza Napoletana ya, itu salah satunya. Ini merupakan jenis pizza simple yang hanya punya dua variasi menu, marinara dan juga margherita, teman pro 2. Selain itu di sana juga disorot terkenal dengan produk coklat ya, minyak zaitun dan juga kejunya yang enaknya luar biasa, teman pro 2.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Baik, Tom Prodio kan masih ada menemani Tom Prodio semuanya. Kali ini di informasi olahraga, Tom Prodio, Timnas Amerika Serikat menang 4-1 ya atas Paraguay dalam laga grup D Piala Dunia 2026 di Stadion SoFi Los Angeles pada hari Sabtu ini, tanggal 13 Juni 2026. Amerika Serikat unggul telak 3-0 atas Paraguay, dan itu terjadi di babak pertama. Ada striker Volarin Balogun ya yang mencetak 2 gol pada menit ke 31 dan 45 plus 5.

0: Satu gol lain berkat bunuh diri dari Darmian Bobadilla pada menit ke-7. Tim asuhan Mauricio Pochettino itu juga sempat mencetak gol lain lewat Balogun, namun dianulir karena lebih dulu offside ya. Unggul 3-1 pada babak pertama itu tidak membuat Amerika Serikat puas. Pada menit ke-47, tuan rumah langsung menyerang Paraguay dengan percobaan Balogun, tetapi diblok pemain lawan. Paraguay yang tertinggal jauh juga tidak tinggal diam. Ada La Albiroja meningkatkan intensivitas serangan pada babak kedua. Ada tembakan Diego Gomez pada menit ke-49 yang membentur gawang membentur pemain lawan. Sepak pojok untuk Paraguay. Balogun terjatuh di kotak penalti Paraguay usai duel dengan bek lawan pada menit ke-55, namun wasit tidak menganggap itu terjadi penalti. Paraguay baru bisa mencetak gol belasan pada menit ke-73 melalui permainan pengganti pemain pengganti Mauricio Prado. Mauricio yang bermain di sisi kiri menerima umpan terobosan dari Kisel. Dengan tenang, Mauricio yang tidak terjaga pemain lawan menempatkan bola ke pojok kiri bawah gawang Amerika Serikat dengan tembakan kaki kiri. Paraguay memperkecil ketinggalan jadi 1-3. Ada Malik Tillman juga mendapatkan peluang emas menambah keunggulan Amerika Serikat jadi 4-1 pada menit ke-75. Akan tetapi tembakan kaki kanan Tillman usai menerima umpan bagus dari sisi kanan bisa ditangkap oleh Orlando Gil. Gil membuat penyelamatan lain dengan menggagalkan peluang Timothy Weah pada menit ke-77. Kemudian ada juga Ricardo Pepi yang membuang kesempatan emas tiang menambah keunggulan pada menit ke-89. Pepi menerima umpan mendatar dari sisi kiri, lalu tendangan kaki kirinya mengarahkan bola ke pojok kanan atas gawang Paraguay yang kosong, namun bola masih melayang di atas gawang lawan. Menjelang pertandingan bubar, pemain pengganti ada Giovanni Reina mencetak gol kemenangan Amerika Serikat jadi 4-1 pada menit ke-90+8. Reina menerima bola dari luar kotak penalti kemudian menggiring hingga ke dalam dan melepaskan gol indah dengan tembakan kaki kanan. Kemudian Amerika Serikat menang 4-1 atas Paraguay dalam laga Piala Dunia Cup Piala Dunia 2026 Grup D.
1: Siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Prodo FM.

0: Baik, tahu perdia timnas Brazil akan melawan Maroko pada pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife pada hari Minggu tanggal 14 Juni, tahu perdia. Maroko bisa menjadi tantangan bagi Brazil pada laga pertama ini. Tim Samba perlu bermain meyakinkan untuk menguasai laga. Bisa jadi Maroko tidak memiliki beban dalam pertandingan nanti karena berstatus non-unggulan ya. Sebaiknya gagal tampil meyakinkan, apalagi tidak berujung kemenangan akan jadi beban bagi Brasil ya. Dengan kompetisi pemain yang lebih mumpuni, Brasil semestinya bisa menang atas Maroko. Ditambah lagi ada Selecao gini yang di tangan pelatih sekaliber Carlo Ancelotti itu mau berdua ya. Dan Brazil datang dengan skuad yang tidak lengkap lantaran cedera, sedangkan Maroko hadir bersama pelatih yang baru dilantik 3 bulan lalu lantaran sama-sama goyah. Maka laga ini bakal jadi penting banget untuk kedua kubu mendapatkan kepercayaan fans. Nama besar Brazil bisa jadi mengelabui perkiraan hasil pertandingan, tetapi Selecao memiliki deretan nama yang bisa jadi pembeda ya. Prediksi Brasil dan Maroko di Piala Dunia 2026 ini bakal berakhir skor 2-1 untuk sang pemilik 5 gelar juara dunia. Ya, kita nantikan saja ya pertandingannya di hari Minggu tanggal 14 Juni 2026.
1: All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
3: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
4: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
5: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
4: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
4: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
4: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.
6: Ada lagi, Kak?
7: Udah cukup, Bang. Itu aja.
6: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
7: Hah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
6: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
7: Hah, inflasi? Apaan tuh?
8: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
7: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Baitama Prodia Australia akan menghadapi Turki pada laga perdana Piala Dunia 2026 pada Minggu 14 Juni pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Australia serta Turki tergabung di grup D Piala Dunia 2026 dan melihat dua negara lainnya di grup ini, Paraguay dan juga Amerika Serikat, kekuatan di grup D ini bisa dibilang jadi salah satu yang merata di Piala Dunia 2026. Merujuk peringkat FIFA, Amerika Serikat sendiri ada di peringkat ke-17, disusul Turki 23, Australia 27, dan Paraguay 40. Kondisi ini membuat peta persaingan di grup D bakal sengit karena kualitas 4 tim yang ada benar-benar sepadan. Di laga pertama, Turki akan beradu kemampuan melawan Australia. Bila mengacu peringkat atau ranking FIFA, Turki lebih baik dari Australia. Turki berada di urutan ke-23, sedangkan Australia berada di urutan ke-27. Jarak yang tidak terlampau jauh. Karakter kedua tim juga hampir mirip, bergenetika Eropa. Turki memang berada di Eropa meski lebih mirip Asia Timur atau Australia di Asia Tenggara meski berwajah Eropa. Pertarungan dua kubu satu garis merah ini bakal berlangsung dengan sengit dan ketat. Dan diprediksi Turki akan menang dengan skor tipis 2-1. Turki punya kans menang dalam laga kontra Australia di grup D Piala Dunia. Selain secara ranking FIFA lebih tinggi, wakil Eropa ini juga tak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir. Sedangkan Australia punya hasil lebih minor dari laga-laga uji coba sebelumnya.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Game over.
1: Ai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan

Kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif peningkatan posisi Indonesia pada ranking dunia FIFA. Ia mengapresiasi kerja keras pemain dan dukungan supporter sepanjang FIFA Matchday Juni 2026. Diketahui Timnas Indonesia menutup agenda FIFA Matchday Juni 2026 dengan hasil yang membanggakan. Dua kemenangan beruntun membawa skuad Garuda naik ke peringkat 118 dunia FIFA. Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman di Stadion Gelora Bung Karno pada hari Jumat 5 Juni 2026. Tren positif tersebut berlanjut setelah Garuda mengalahkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 4 hari berselang ya. Meski demikian, Erik meminta para pemain tidak cepat berpuas diri dengan pencapaian tersebut. Menurutnya, peringkat dunia bukan jaminan meraih hasil terbaik pada setiap pertandingan. Hasil dari dua pertandingan internasional itu memberikan tambahan poin berharga bagi Indonesia. Skuad Garuda kini mengumpulkan 1157,14 poin pada ranking FIFA terbaru. Tambahan poin tersebut membuat Indonesia berhasil naik 10 peringkat sekaligus dalam daftar dunia. Garuda juga semakin dekat dengan target menembus 100 besar ranking FIFA. Jarak Indonesia dengan Sudan berada di peringkat 117, kini sangat tipis. Kedua negara hanya dipisahkan selisih 0,08 poin pada perhitungan ranking terbaru. Pelatih Timnas Indonesia John Herrmann turut memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas pencapaian tersebut, dan ia menilai tim menunjukkan perkembangan positif saat menghadapi lawan dengan karakter permainan yang berbeda. Menurut Herrmann, kemampuan beradaptasi menjadi salah satu kunci keberhasilan Indonesia meraih dua kemenangan beruntun. Ia juga melihat para pemain semakin percaya diri dan berbahaya bagi setiap lawan.

0: Ada saga komedi terbaru ya Tomo Pro 2 yang berjudul Warkop DKI Viral Lindong pada hari Kamis tanggal 11 Juni kemarin ya. Dan film ini menggandeng Vino Gebastian, ada Tora Sudiro juga, ada Desta sebagai anggota Warkop DKI. Nah, di bawah arahan sutradara Herwin Novianto, film ini dipastikan menyajikan alur cerita yang sepenuhnya berbeda dari seri-seri Warkop DKI terdahulu. Jadi Dono yang diperankan oleh Desta, kemudian Kasino diperankan oleh Vino Gebastian, dan Indro diperankan oleh Tora Sudiro adalah tiga sahabat karib yang frustasi secara ekonomi dan selalu mencari cara untuk cepat kaya. Terinspirasi kesuksesan selebritas media sosial masa kini, mereka memutuskan menjadi konten kreator. Tapi ternyata dunia konten itu tidak semudah itu, Tomo Pro 2. Berbagai usaha membuat video gagal total hingga Kasino menemukan formula jitu untuk viral. Gabungkan dua hal yang paling disukai netizen, yakni horor dan drama keluarga. Mereka kemudian berangkat ke desa di pulau terpencil untuk membuat film horor bohongan, di mana Indra akan berperan sebagai anak rantau yang kembali ke kampung halaman dan digentayangi hantu leluhurnya. Masalah muncul saat mereka justru benar-benar dihantui arwah-arwah penasaran yang memburu kemanapun mereka pergi, Tomo Pro 2 ya. Dan film ini bisa Tomo Pro 2 saksikan ya di bioskop karena sudah tayang sejak tanggal 11 Juni 2026.
1: From Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM.
2: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gua tunjuk.
3: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
4: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.

kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi.

0: Metro Pro 2 ada satu film animasi terbaru asal Indonesia berjudul Garuda di Dadaku. Nah, film animasi ini merupakan pengembangan baru dari semesta Garuda di Dadaku yang pertama kali tayang di tahun 2009. Film animasi ini dipastikan akan berbeda dengan versi live action Garuda di Dadaku dan sequel di tahun 2011. Dan meski mengusung premis cerita yang senada, yakni tekad seorang anak yang bermimpi menjadi atlet sepak bola profesional. Ada Putra yang diperankan oleh Keanu Aska, bocah 13 tahun pengidap asma bermimpi menjadi pemain timnas Indonesia. Meski sering diremehkan, semangatnya tidak pernah padam. Namun saat gagal seleksi, mimpinya terasa semakin jauh hingga suatu saat ia bertemu dengan Gaga yang diperankan oleh Christo Immanuel, sosok Garuda ajaib yang memberikannya kesempatan baru dan ia pun mulai bangkit kembali dan bertekad mengikuti perlombaan Piala Bintang Sakti. Putra pun mengajak teman-teman sekolahnya untuk mengikuti perlombaan tersebut. Sebelum mereka mendaftarkan diri, Putra bersama teman-temannya giat berlatih. Namun kegiatan berlatih itu tak selalu mulus. Putra pun sempat putus asa dengan progres tim sepak bola yang ia bentuk, hingga akhirnya Naya, anak pelatih yang jago bermain bola dan ikut mendukungnya, Putra memulai kembali perjalanan penuh tantangan untuk mengejar mimpinya. Dalam prosesnya, Putra belajar bahwa mimpi besar bukan hanya soal keberanian dan juga kerja keras, tapi juga tentang dukungan dari orang-orang sekitarnya. Garuda di Dadaku mengangkat motivasi karakter Putra yang ingin menjadi atlet profesional, seperti karakter Bayu pada film Garuda di Dadaku dan sequelnya. Film ini diproduksi dan juga di produsernya oleh Santi Harmain yang menggarap film Garuda di Dadaku dan sequelnya. Ia memproduseri film animasi ini bersama Tanya Yuson dan juga Aura Lovenson. Film animasi tersebut juga disutradarai oleh Roni Gani bersama Sofia Lo dan juga Makbul Mubarak di kursi penulis naskah. Garuda di Dadaku menggandeng Keanu Aska, Christo Immanuel, Queen Salman sebagai pengisi suara utama. Selain itu terdapat juga ada Zee Asadel, ada Rizky Ridho, Salah Priyadi, Oki Rangga, Revan Lina Estetemat, Ibnu Jamil, Ringo Agus Rakman, Emir Mahira, dan juga Bima Sena sebagai pengisi suara lainnya. Garuda di Dadaku sudah tayang di Bioskop Indonesia pada 11 Juni tahun 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Baik, teman Prodia, ada gak sih di antara kamu yang punya kebiasaan ngecek saldo rekening, teman Prodia? Ini kan masih di tengah bulan ya, tapi masih banyak di antara kamu yang was-was gitu ya, takut uangnya habis atau gimana nih, teman Prodia ya. Jadi masih banyak orang-orang yang suka gatel ya, tangannya pengen buka mobile banking terus ngecek rekening gitu ya. Sebenarnya ini terlihat seperti kebiasaan umum ya, apalagi di tengah harga kebutuhan yang sekarang ini lagi naik, teman Prodia. Ada cicilan ya, dan ada juga kekhawatiran uang itu gak cukup sampai akhir bulan, makanya dicek terus. Sekali ngecek mungkin rasanya bakal lega ya kalau angkanya tuh masih aman, tapi gak lama kemudian ada rasa cemas muncul lagi nih. Aplikasi mobile banking itu kembali dibuka, saldo dicek ulang, padahal sebenarnya gak ada transaksi

baru, tapi dicek berulang-ulang gitu, memastikan ini cukup gak sih buat sampai di akhir bulan gitu ya. Dan ini berhubungan dengan kondisi psikologi seseorang loh, teman perdua. Jadi ada psikolog namanya Arnold Lukito itu mengatakan kebiasaan sering ngecek saldo rekening itu bisa memicu dan menambah stres ya, terutama jika dilakukan untuk menenangkan kecemasan. Jadi menurut Arnold sendiri, secara psikologis ngecek saldo untuk menenangkan diri itu punya mekanisme seperti kalau kita tuh lagi menggaruk kulit kita yang gatal teman perdua. Jadi menurut Arnold, setiap kali seseorang mengecek saldo dan angkanya terasa aman, muncul kelegaan di hati kecilnya. Otak lalu mencatat pola tersebut sebagai mengecek sama dengan lega gitu ya. Ketika rasa cemas datang lagi, kemudian ada dorongan dong untuk ngecek kembali, itu muncul teman perdua. Masalahnya kelegaan itu hanya bertahan sebentar. Setelah itu rasa cemas bisa muncul lagi dan membuat seseorang itu merasa perlu ngecek saldo berulang kali terus menerus. Arnold juga mengatakan kebiasaan ini tidak benar-benar menciptakan rasa aman. Sebaliknya, seseorang itu justru bisa menjadi bergantung pada aktivitas ngecek berikutnya ya. Lantas kapan sih cek saldo itu masih sehat untuk memperdua? Mengecek saldo rekening sebenarnya bukan hal yang salah ya. Dalam batas wajar, kebiasaan ini penting untuk memantau kondisi keuangan, mengatur pengeluaran, dan juga memastikan rencana finansial itu berjalan dengan baik ya. Sebaliknya, kebiasaan ini perlu diwaspadai juga jika dilakukan hanya untuk meredakan cemas. Setelah melihat saldo, mungkin muncul rasa lega sebentar, tetapi tidak lama kemudian kembali cemas itu datang, teman perdua. Nah, kebiasaan mengecek saldo yang didorong rasa cemas itu juga bisa membuat tubuh terus berada dalam mode waspada, apalagi jika kecemasan itu muncul bersama tekanan ekonomi, ketidakpastian pekerjaan, atau kekhawatiran soal masa depan. Dan Aldo menjelaskan kecemasan itu biasanya berorientasi pada masa depan. Pikiran dipenuhi pertanyaan bagaimana nih kalau ya. Sementara tubuh tetap tegang meski belum ada sesuatu yang benar-benar terjadi ya. Jadi cara tetap sadar kondisi keuangan tanpa panik nih, tetap bisa memantau keuangan karena itu penting dilakukan. Tapi psikolog Arnold menyarankan agar pengecekan saldo itu dibuat lebih sadar dan tidak reaktif ya. Caranya adalah yang pertama bisa menjadwalkan waktu cek saldo ya. Arnold menyarankan agar pengecekan saldo itu dilakukan secara terjadwal. Jadi bukan setiap kali kamu ngerasa cemas muncul terus kamu langsung ngecek gitu ya. Misalnya cukup 2 kali seminggu atau selama 15 menit. Di luar jadwal itu, dorongan untuk mengecek itu bisa ditahan kalau bisa ya. Terus kemudian yang kedua, pastikan ada keputusan yang akan diambil. Nah, sebelum membuka aplikasi, tanyakan pada diri sendiri keputusan apa nih yang akan diambil setelah kamu tuh ngelihat saldo. Jika tidak ada keputusan yang perlu dibuat, besar kemungkinan pengecekan itu dilakukan karena memang kamu rasanya cemas aja, bukan karena kamu ingin membutuhkan informasi ya. Yang ketiga, tunda dorongan untuk mengecek. Saat dorongan mengecek itu muncul, seseorang bisa menundanya selama 10 menit. Karena Arnold juga menjelaskan dorongan itu tuh seperti ombak yang memuncak lalu pelan-pelan surut ya. Arnold mengingatkan sering melihat saldo itu tidak membuat angka rekening kamu berubah ya, kecuali kalau ada transaksi. Rasa aman yang lebih nyata itu justru datang dari rencana keuangan seperti dana darurat, anggaran belanja, dan juga tabungan rutin.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Kemiskinan bukan hanya soal kurangnya materi. Terkadang tantangan terbesar ada di cara kita berpikir. Berani bermimpi besar, berani berusaha keras dan yakin bahwa perubahan bisa dimulai dari diri sendiri.
6: Saya dulu takut mencoba, tapi setelah belajar keterampilan baru, hidup saya berubah.
7: Saya memilih untuk berwirausaha. Sedikit demi sedikit, keluarga saya bangkit.
5: Jangan takut bermimpi dan bertindak. Edukasi, keterampilan, dan kerja keras adalah kunci mengubah masa depan. Ubah cara berpikir, raih peluang, dan ciptakan masa depan lebih baik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. Untuk Indonesia, bangkit bersama.

Untungnya hari ini udah hari Sabtu ya, Temu Prodio. Sebagian besar dari kita udah terbebas dari pekerjaan yang mungkin bikin kita itu capek, lelah, penat dan lain sebagainya ya, Temu Prodio. Saran Eka nih, mumpung hari ini hari libur ya, Temu Prodio semuanya, ada baiknya beristirahat dengan baik. Jangan sampai Temu Prodio ini kerja berlebihan alias overwork ya, Temu Prodio. Kemudian biasanya sih kalau overwork ini bikin kita itu jadi menunda untuk pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya ya, Temu Prodio. Dan katanya ya, kondisi overwork ini bisa memunculkan berbagai macam risiko penyakit ya, termasuk penyakit jantung koroner, terutama pada pekerja kantoran yang kerjanya itu duduk di depan layar komputer dan minim aktivitas fisik, Temu Prodio ya. Penyakit jantung koroner ini terjadi akibat penyempitan pembuluh darah jantung karena penumpukan plak pada dinding arteri. Jika tidak terdeteksi dan ditangani sejak dini, kondisi tersebut dapat memicu serangan jantung hingga mengancam kesehatan jiwa. Karena itu, screening jantung secara berkala menjadi langkah penting untuk mendeteksi faktor resiko lebih awal sekaligus menjaga kualitas kesehatan dan juga produktivitas kerja, Temu Prodio. Nah, penting banget ya bagi kita untuk melakukan yang namanya screening jantung, dan terutama ini juga direkomendasikan bagi individu usia produktif hingga di atas 40 tahun yang memiliki faktor resiko tertentu seperti resiko penyakit jantung dalam keluarga, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas maupun kebiasaan merokok ya. Nah, kita pun sebagai anak muda juga harus paham betul ya, Temu Prodio, kalau kita juga bisa terkena penyakit jantung koroner ini, Temu Prodio, mengingat sekarang juga jumlahnya anak muda banyak juga nih yang terkena jantung koroner ini. Jadi bagi kamu yang pekerjaannya itu biasanya istilahnya kalau orang sekarang bilangnya sedentary ya, jadi duduk di depan layar komputer di mana kamu minim aktivitas fisik, mungkin kamu bisa memulainya untuk berolahraga, Temu Prodio ya. Mumpung sekarang libur, kamu bisa berolahraga, lakuin jogging atau jalan sehat, kemudian bisa juga naik sepeda keliling komplek misalnya ya. Ini penting Temu Prodio untuk meminimalkan risiko penyakit jantung koroner.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan keren.

Baru-baru ini ada satu jenis olahraga yang lagi viral dan banyak digandrungi, terkhusus untuk perempuan ya. Walaupun sebenarnya gak perempuan, gak laki-laki juga bisa ya atau perdua untuk melakukan olahraga ini. Pilates ya atau perdua. Apalagi di tengah rutinitas yang padat, saat ini banyak banget orang yang cari cara sederhana ya untuk melepas stres. Nah, salah satunya yang semakin populer ini adalah pilates. Olahraga yang dikenal dengan gerakan pelan, fokus pada nafas, dan juga kontrol tubuh. Tidak sedikit yang percaya pilates ini bisa jadi pelarian dari tekanan sehari-hari. Tapi pertanyaannya, benarkah pilates ini bisa menghilangkan stres sepenuhnya atau memperdua? Jadi secara umum, olahraga itu memang sudah lama diketahui punya efek positif ya untuk kesehatan mental. Dan aktivitas fisik itu bisa membantu mengelola stres, memperbaiki kualitas tidur, serta mengurangi gejala kecemasan dan juga depresi. Pilates sendiri termasuk latihan yang menggabungkan gerakan tubuh, pernafasan dan juga peregangan atau stretching. Kombinasi ini membuatnya tidak hanya melatih fisik tetapi juga memberikan efek relaksasi. Dan beberapa studi pun juga menunjukkan manfaat pilatesnya terhadap kondisi psikologis. Dan beberapa ahli menemukan bahwa latihan pilates pada orang dewasa usia 55 tahun ke atas itu katanya bisa menjadi memperbaiki ya, memperbaiki beberapa parameter psikologis dibandingkan kelompok yang tidak berlatih. Pertanyaannya, kenapa sih pilates itu bisa banget ngerasa menenangkan ya? Jadi ada beberapa alasan kenapa pilates itu sering banget dikaitkan dengan penurunan stres. Di antaranya adalah karena memang pilates ini fokus pada latihan pernapasan yang membantu menenangkan sistem syaraf. Gerakan yang terkontrol itu bisa membuat tubuh semakin rileks. Kemudian kalau olahraga pilates itu kan fokus sama tubuh ya, atau mind body connection, itu bisa membantu mengalihkan pikiran dari tekanan ya. Kemudian efek olahraga secara umum itu sebenarnya memang mampu untuk meningkatkan mood dan juga kualitas tidur. Jadi bukan hanya pilates aja, jadi olahraga yang lain pun juga bisa meningkatkan kualitas tidur dan juga meningkatkan mood ya. Jadi buat teman-teman perdua yang mau menjajal olahraga ini, boleh banget ya teman-teman perdua.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Beto Berdua jangan kemana-mana, nanti di jam 4 sore akan ada Indonesia Top 20 Sorong ya, di 1 jam ke depan sampai jam 5 nanti temu Berdua. Dan di jam 5 nanti akan ada Gibol ya, Gibah Bola seperti biasa karena ini hari Sabtu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2 Sorong, teman terbaik kamu.

Ayah, Ibu, kalian di mana?

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: 3 kali dan ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Sementara pendatang baru minggu ini adalah Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Mendengar Suaramu, Eco Show featuring Ferry Clow dengan Lu Kenal Veronica, dan juga Foreign Fans dengan Penyangkalan. Teman Pro 2, kehadiran 4 lagu baru ini langsung membuat persaingan makin seru. Bahkan beberapa lagu yang minggu lalu berada di posisi aman harus rela turut terikat. Nah, penasaran kan siapa saja yang berhasil menjadi nomor 1 minggu ini? Langsung aja kita mulai hitung mundur Indonesia Top 20 Pro 2 Real Sorong edisi Sabtu 6 Juni 2020.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
0: Urutan ke-20, Faris Adam featuring Diva dengan Body Patah-Patah. Urutan ke-19, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Dan urutan ke-18 ada Farer Hilal dengan Keliling.
2: Nomor 20.

0: Membuka chat minggu ini ada pendatang baru dari Juicy Lucy lewat Gurun Hujan. Dan lagu ini menggambarkan hadirnya seseorang yang membawa harapan di tengah situasi yang terasa sulit dan sepi. Apakah lagu ini akan naik minggu depan? Kita tunggu aja ya pergerakannya seperti apa. Nah, lanjut urutan ke-17 ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Mendengar Suaramu. Di urutan ke-16 ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di urutan ke-15 ada Gia dengan Seribu Kali.
1: Nomor 17.
2: Nomor 17.

Kolaborasi Ariel dan Raisa menjadi salah satu kejutan minggu ini. Lewat Senang Mendengar Suaramu, mereka menghadirkan cerita sederhana tentang kebahagiaan yang muncul hanya karena mendengar suara seseorang yang spesial.

0: Lanjut lagi, di urutan ke-14 nih ada Echo Show featuring Ferry Claw dengan lagu yang paling fenomenal, yang paling viral, yaitu Lu Kenal Veronica. Kemudian di urutan ke-13 ada Berdadia dengan Kita Buat Menyenangkan. And then di urutan ke-12 ada For Revenge dengan Penyangkalan. For Revenge langsung mencuri perhatian dengan Penyangkalan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sulit menerima kenyataan setelah sebuah hubungan berakhir dan memilih terus menyangkal perasaannya sendiri.
1: Nomor 14.

0: Lanjut lagi. Ini ada Adrian Halif dengan 2001. 2001 kah 2001 ya? Oke, pokoknya itulah ya. Di urutan ke-11 ada Adrian Halif dengan 2001. Di urutan ke-10 ada Raim Laode dengan Ikro. Dan di urutan ke-9 ada Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Ini.
1: Nomor 11.

Salah satu yang menarik perhatian adalah Iqro dari Raim Laode yang tentunya membawa pesan tentang pentingnya belajar, bertumbuh, dan juga memahami kehidupan dengan lebih baik.

0: resmi masuk ke 10 besar minggu ini ya, teman Pro2. Oke, di urutan ke-8 ada Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Di urutan ke-7 ada Inkitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan di urutan ke-6 ada India dengan Everything.
1: Nomor 8.

0: kesatuan Radua, persaingan menuju 5 besar semakin ketat. Lagu-lagu di posisi ini terus mendapatkan dukungan dari teman Radua dan masih bertahan kuat di chart minggu ini. Urutan kelima ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Wow, lagu ini lagi bener-bener lagi viral dan tentunya banyak di request di radio Radua FM yang ada di Indonesia pastinya. Kemudian di urutan keempat ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan di urutan ketiga ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Nomor 5.

teman Projuang Pamungkas berhasil menembus 4 besar minggu ini. Lewat berapa kali kita akan saling memaafkan, dia mengajak kita untuk bagaimana bisa merenungkan sebuah hubungan yang terus diuji oleh kesalahan, tetapi tetap bertahan karena adanya kesempatan yang saling memahami.

0: lanjut lagi. Di urutan kedua ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini juga paling banyak di request oleh teman Radua di Radio Prodi FM yang ada di Indonesia pastinya. Sal Priyadi kembali bertahan di posisi runner up dan lagu ini masih menjadi salah satu yang paling banyak mendapat perhatian berkat liriknya yang puitis dan penuh harapan.
1: Nomor 2.

0: Dan inilah dia lagu nomor 1 minggu ini di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong. Siapakah dia? Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Selamat untuk Nadif Basalamah yang berhasil naik dari posisi 4 minggu lalu dan kini menduduki posisi puncak lewat Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Lagu ini bercerita tentang kehilangan seseorang yang begitu berarti hingga tempat-tempat yang dulu terasa biasa menjadi berbeda karena kehadirannya sudah tidak ada lagi.
1: Dan inilah jawara minggu ini di nomor 1.

Nah, teman Pro 2, itulah tadi Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong edisi Sabtu 6 Juni 2026. Selamat untuk Nadif Wasalama sekali lagi yang berhasil menjadi jawara minggu ini, dan selamat juga untuk para pendatang baru yang sukses menembus chart. Jangan lupa untuk kamu juga bisa request lagu kesayangan kamu di Pro 2 Hits List setiap hari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Siapa tahu lagu dan penyanyi favorit kamu bisa masuk bahkan menembus posisi puncak di Indonesia Top 20 Pro 2 RRI Sorong minggu berikutnya. Sampai jumpa, saya pamit undur diri. Terima kasih sudah bersama Pro 2. Tetap dengarkan Pro 2 RRI Sorong, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 minggu depan. Bye-bye.

0: Indonesia Top 20 Indonesia Top 20 Pro 2 FM Solo. Indonesia Top 20 Pro 2 FM Solo.
1: Radio Republik

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Senang sekali Eka kembali menemani teman Pro 2 semuanya di sore hari ini di Gibol ya, Giba Bola nih teman Pro 2. Seperti biasa di hari Rabu dan juga hari Sabtu ya, di jam 17 waktu Indonesia Timur, selama setengah jam ke depan kita akan ngobrol-ngobrol bareng AI nih teman Pro 2 ya. Kita akan ngobrolin turnamen nih yang tadi subuh ya digelar di 3 tuan rumah sekaligus di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko ya. Dan kini sudah mulai menyajikan pertandingan-pertandingan menarik yang langsung menyita perhatian pecinta sepak bola dunia ya. Dan setelah laga-laga perdana para tuan rumah ini digelar, hasil yang diperoleh pun juga cukup beragam. Meksiko berhasil membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Afrika Selatan. Kemudian ada Kanada yang harus puas berbagi hasil angka imbang 1-1 melawan Bosnia Herzegovina teman Pro 2. Sementara Amerika Serikat tampil sangat impresif dengan kemenangan 4-1 atas Paraguay. Nah, hasil-hasil tersebut tentu juga mulai memunculkan pertanyaan-pertanyaan menarik ya teman Pro 2. Apakah 3 negara tuan rumah itu akan nantinya memanfaatkan keuntungannya bermain di hadapan publik sendiri? Siapa nih yang punya peluang paling besar melangkah lebih jauh? Dan apakah kemenangan besar Amerika Serikat ya 4-1 lawan Paraguay ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka ini siap menjadi salah satu kandidat kuat di turnamen kali ini? Nah, untuk mengupas lebih dalam nih peluang ketiga tuan rumah usai pertandingan perdana ini, kita akan berbincang bersama AI yang sebut saja dengan Gibol ya teman Pro 2, yang akan membantu kita menganalisis performa, kekuatan tim, terus tantangan yang dihadapi oleh Meksiko, Kanada dan juga Amerika Serikat. Dan nanti kita juga akan ini ya, kita akan tahu perkiraan kira-kira besok itu Brasil melawan Maroko ini sepertinya bagaimana gitu ya. Dan langsung saja kita sapa Gibol di sore hari ini. Selamat sore Gibol. Selamat sore Gibol. Ya. Selamat sore Gibol.

Ya, sepertinya kita masih menunggu Gibol merespon dulu ya, teman produser semuanya. Sabar dulu nih ya. Kita masih akan berbincang-bincang dengan AI ya. Kita sapa, selamat sore Gibol. Ya, sambil menunggu Gibol merespon ya, kita hadirkan satu lagu dulu untuk teman Pro 2 semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin.
2: Teman terbaik kamu. Kamu siap atau punya instruksi lain?
3: Ya, selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Eka hadir kembali di Gibol Gibah Bola di sore hari ini ya. Dan kita masih akan berbincang-bincang dengan Gibol ya, Gibah Bola ya. Tadi Eka sempat bilang ya soal kemenangan dari Meksiko atas Afrika Selatan 2-0. Kemudian ada juga Kanada yang harus puas hasilnya imbang melawan Bosnia 1-1. Sementara Amerika Serikat tampil sangat impresif dengan kemenangan 4-1 dan atas Paraguay ya. Jadi kita langsung aja tanya sama Gibol ya. Oke, Gibol, apakah kamu sudah siap di sore hari ini? Oke, Gibol, apakah siap. Kamu sudah siap?
4: Iya, Eka, saya sudah siap. Kita bisa langsung masuk ke diskusi lebih dalam, membahas peluang tuan rumah setelah hasil pertandingan perdana ini, dan melihat bagaimana performa mereka ke depannya.
3: Baik, Gibol. Setelah pertandingan perdana, bagaimana Gibol melihat performa ketiga tuan rumah Piala Dunia 2026 ini?
4: Nah, Eka, setelah pertandingan perdana, ketiga tuan rumah menunjukkan performa yang cukup menarik. Meksiko tampil solid dengan kemenangan 2-0, Amerika Serikat luar biasa dengan 4-1, dan Kanada juga menunjukkan semangat dengan hasil imbang. Jadi mereka semua punya awal yang menjanjikan, dan kita bakal lihat seberapa konsisten mereka di pertandingan berikutnya.
3: Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah hasil pertandingan pertama ini bisa menjadi gambaran kekuatan sebuah tim sepanjang turnamen?
4: Itu pertanyaan yang bagus, Eka. Sebenarnya hasil pertama memang bisa jadi indikasi awal, tapi belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan di seluruh turnamen. Banyak faktor yang bisa memengaruhi, seperti lawan, cuaca, atau kondisi fisik pemain. Jadi kita masih harus melihat beberapa laga ke depan untuk benar-benar menilai kekuatan mereka.
3: Ya, mari kita berbicara soal Meksiko ya, yang mampu mengalahkan Afrika Selatan 2-0. Nah, kira-kira apa faktor terbesar nih yang membuat Meksiko mampu mengalahkan Afrika Selatan 2-0?
4: Nah, Eka, salah satu faktor terbesar itu adalah kekuatan mental dan dukungan supporter. Meksiko bermain di kandang, jadi atmosfer stadion benar-benar mendukung mereka. Selain itu, strategi pelatih yang matang dan performa individu pemain seperti penyerang mereka juga sangat tajam. Jadi kombinasi faktor itu membuat Meksiko tampil dominan.
3: Ya, kita berbicara soal Amerika Serikat dan juga Paraguay nih, Gibol. Apa nih yang membuat Amerika Serikat ini mampu menang telak 4-1 atas Paraguay?
4: Nah, Eka, kunci keberhasilan Amerika Serikat adalah serangan yang sangat cepat dan efektif. Mereka memanfaatkan kecepatan para winger, transisi yang tajam, dan juga koordinasi di lini tengah. Selain itu, dukungan supporter di kandang sendiri juga memberi energi ekstra, sehingga mereka mampu mendominasi dan mencetak gol-gol cepat sejak awal.
3: Baik, kalau menurut Gibol, dari tiga tuan rumah ya, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, siapa nih yang tampil paling efektif dalam memanfaatkan peluang ini, Gibol?
4: Nah, Eka, kalau kita lihat Amerika Serikat yang paling efektif. Mereka mampu memanfaatkan kecepatan dan kekuatan di serangan balik, sementara Meksiko dan Kanada juga punya potensi, tapi mereka masih perlu menyesuaikan diri di pertandingan berikutnya. Jadi, sejauh ini Amerika Serikat yang paling konsisten dan siap memanfaatkan peluang tuan rumah.
3: Ya, mereka ini kan bertanding di kandang sendiri di Piala Dunia ini. Nah, seberapa besar nih keuntungan bermain di kandang sendiri dalam Piala Dunia 2026 ini?
4: Iya, Eka. keuntungan main di kandang itu besar sekali. Supporter yang luar biasa, familiaritas dengan lingkungan, dan perjalanan yang lebih singkat tentunya mengurangi tekanan. Selain itu, aspek logistik juga lebih mudah, sehingga pemain bisa fokus sepenuhnya ke pertandingan tanpa banyak hambatan.
3: Ya, kalau soal supporter nih ya, apakah dukungan supporter ini benar-benar mempengaruhi performa dari mereka?
4: Iya, betul sekali Eka. Dukungan supporter itu bisa jadi pembeda yang signifikan. Ketika pemain merasakan energi positif dari penonton, kepercayaan diri mereka meningkat, dan mereka bisa lebih berani mengambil risiko, bergerak agresif, dan menjaga fokus sampai akhir. Jadi dukungan supporter itu memang punya peran besar dalam motivasi tim.
3: Ya, baik Gibol. Sekarang kita akan ngebahas soal satu persatu ya, dari Meksiko, Kanada, dan juga Amerika Serikat. Kita mulai dari Meksiko dulu nih. Kira-kira apa nih kekuatan utama tim Meksiko saat ini, Gibol?
4: Nah, Eka, kekuatan utama Meksiko saat ini adalah kedalaman skuad dan pengalaman di turnamen besar. Mereka punya pemain-pemain yang sudah terbiasa tampil di Piala Dunia, serta atmosfer pendukung yang luar biasa. Mereka juga punya taktik yang fleksibel, bisa bermain menyerang, tapi tetap disiplin di belakang. Jadi Meksiko punya fondasi yang kuat untuk melangkah jauh di turnamen.
3: Ya, apakah Meksiko ini cukup kuat untuk mencapai perempat final, Gibol?
4: Iya Eka, saya rasa sangat mungkin. Dengan pengalaman mereka di turnamen besar, stabilitas permainan dan juga dukungan supporter di kandang, Meksiko punya peluang besar untuk mencapai perempat final. Tentu mereka butuh fokus dan sedikit keberuntungan di undian, tapi perempat final itu target yang realistis untuk mereka.
3: Ya kira-kira siapa nih pemain Meksiko yang layak mendapatkan perhatian khusus Gibol?
4: Nah, Eka, salah satu pemain yang patut mendapat perhatian adalah striker mereka, Henry Martin. Selain pengalaman di Liga Domestik dan Internasional, dia punya insting mencetak gol yang tajam. Selain itu, gelandang mereka, Edson Alvarez, juga sangat kuat karena dia mengatur ritme permainan dan jadi penghubung antara lini tengah dan serangan.
3: Baik, seperti yang kita ketahui bahwa Meksiko ini menang atas Afrika Selatan 2-0 ya. Dan kemenangan atas Afrika Selatan ini apakah bisa menjadi modal penting bagi Meksiko?
4: Iya, Eka. Pasti. Kemenangan atas Afrika Selatan itu memberikan kepercayaan diri yang besar. Meksiko jadi tahu bahwa mereka bisa mengatasi tekanan, bermain efektif, dan menjaga disiplin. Jadi, modal itu akan sangat berharga untuk menghadapi lawan. Iya, pasti, Eka. Kemenangan itu bisa jadi suntikan kepercayaan diri yang sangat besar. Meksiko jadi tahu bahwa mereka punya kemampuan untuk mengalahkan tim kuat, dan itu bisa membangun momentum. Dengan kepercayaan diri, mereka bisa lebih berani dan optimis menghadapi lawan-lawan berikutnya di turnamen.
3: Baik, terima kasih Gibol. Selanjutnya kita akan berbicara soal peluang Kanada. Bagaimana Gibol menilai peluang Kanada setelah hasil imbang pertama?
4: Baik Eka, setelah hasil imbang pertama, saya melihat Kanada masih punya peluang meskipun mereka harus lebih tajam di depan gawang. Keberanian mereka untuk menyerang dan kekompakan di lini tengah akan jadi kunci. Jadi kalau mereka bisa memperbaiki penyelesaian akhir, peluang mereka untuk lolos ke fase berikutnya masih terbuka lebar.
3: Ya, apakah Kanada ini masih berpeluang lolos sebagai juara grup, Gibol?
4: Saya rasa masih mungkin, Eka, tapi mereka harus konsisten. Saat ini hasil imbang membuat mereka tertinggal sedikit, jadi mereka perlu meraih kemenangan di pertandingan berikutnya. Jika mereka bisa menang, peluang juara grup akan tetap terbuka, terutama jika mereka menang dengan skor yang meyakinkan.
3: Ya, kalau menurut Gibol sendiri, apa sih kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Kanada ini?
4: Kekuatan terbesarnya menurut saya adalah pertahanan yang solid dan transisi yang cepat. Mereka bisa menekan lawan dengan intensitas, lalu cepat mengalirkan bola ke depan. Selain itu, mereka punya pemain muda berbakat yang energinya tinggi. Jadi kalau mereka bisa menjaga stabilitas, mereka bisa jadi tim yang berbahaya.
3: Baik, kira-kira apa nih yang harus diperbaiki sebelum laga berikutnya dari Kanada, Gibol?
4: Kalau Kalau menurut saya, Eka, Kanada perlu lebih tajam dalam penyelesaian akhir. Mereka sudah menciptakan peluang, tapi seringkali kurang klinis di depan gawang. Selain itu, mereka juga perlu memperkuat koordinasi di lini tengah, supaya lebih stabil menguasai bola dan mengontrol ritme permainan.
3: Baik, terima kasih Gibol. Kita sudah berbincang soal Meksiko dan juga Kanada. Sekarang kita ganti ya ke tuan rumah Amerika Serikat. Seperti yang kita ketahui, Amerika Serikat menang ya 4-1 atas Paraguay. Nah, kalau menurut Gibol, apakah kemenangan 4-1 atas Paraguay ini menunjukkan Amerika Serikat layak untuk diperhitungkan?
4: Iya, Eka. Kemenangan 4-1 atas Paraguay itu jelas menunjukkan bahwa Amerika Serikat layak diperhitungkan. Mereka bermain agresif, disiplin, dan memanfaatkan kecepatan di setiap serangan. Jadi kalau mereka terus konsisten, Amerika Serikat bisa menjadi pesaing kuat di Piala Dunia ini.
3: Ya, kira-kira apakah kemenangan besar ini bisa meningkatkan kepercayaan diri tim dari Amerika Serikat, Gibol?
4: Iya, pasti Eka. Kemenangan besar seperti ini bisa jadi momentum psikologis yang sangat penting. Para pemain jadi lebih percaya diri, supporter semakin antusias, dan itu memacu mereka untuk bermain lebih berani di laga-laga selanjutnya. Jadi kepercayaan diri mereka pasti meningkat setelah hasil ini.
3: Ya, kira-kira seberapa besar nih peluang Amerika Serikat mencapai semifinal, Gibol?
4: Nah, Eka, saya melihat peluang Amerika Serikat cukup besar. Dengan performa di laga perdana, mereka menunjukkan bahwa mereka siap bersaing. Kalau mereka terus konsisten, menghindari cedera dan tetap fokus, saya rasa mereka bisa menembus perempat final bahkan lebih jauh.
3: Ya, kira-kira apakah Amerika Serikat ini bisa menjadi kejutan terbesar turnamen? Dan kira-kira bagaimana kualitas lini depan mereka, Gibol?
4: Iya, Eka. Amerika Serikat memang berpotensi jadi kuda hitam. Kualitas mereka solid, terutama dengan generasi muda yang semakin matang. Di depan, mereka akan menghadapi tim-tim kuat seperti Eropa, tapi kalau mereka bisa menjaga fokus, menyesuaikan taktik, dan juga menjaga stamina, mereka punya peluang besar untuk membuat kejutan di turnamen ini.
3: Oke, baik Gibol ya, terima kasih ya atas percakapan kita di sore hari ini soal Kanada, Meksiko dan juga Amerika Serikat yang dimana mereka ini adalah tuan rumah Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan berhubung besok ya tanggal 14 Juni 2026 akan ada pertandingan Brazil versus Maroko. Nah, kira-kira seberapa berat nih tantangan Maroko saat akan menghadapi Brazil nanti? Apakah ada perkiraan dari Gibol?
4: Iya, Eka. Sama-sama. Ini memang obrolan yang seru. Nah, soal Brazil versus Maroko, tantangannya pasti berat. Brazil punya sejarah dan kualitas individu yang luar biasa. Maroko akan kesulitan, terutama menjaga ritme lawan yang begitu cepat. Tapi kalau Maroko bisa disiplin, rapat di pertahanan, dan memanfaatkan serangan balik, bukan mustahil mereka bisa memberi kejutan.
3: Baik, kira-kira apa nih yang harus dilakukan Maroko untuk meredam permainan Brazil nanti, Gibol? Kira-kira akan seperti apa?
4: Nah, Eka, yang harus dilakukan Maroko itu pertama, mereka harus sangat disiplin di lini pertahanan, jaga jarak antar pemain, dan minimalkan ruang bagi Neymar, Vinicius, atau pemain kreatif Brazil lainnya. Selain itu, Maroko harus cepat dalam transisi, memanfaatkan serangan balik yang efektif, dan tentu menjaga stamina agar bisa bertahan di tempo yang tinggi.
3: Ya, kira-kira apakah Maroko bisa memiliki peluang mencuri poin dari Brazil, Gibol?

0: Ya, Gible, apakah Maroko bisa memiliki peluang mencuri poin dari Brazil, Gible?
1: Iya, Eka. Peluang itu tetap ada. Maroko punya kekuatan fisik dan semangat juang yang tinggi. Kalau mereka bisa bertahan di awal, memanfaatkan momen di serangan balik, dan mungkin memaksa Brazil bermain sedikit lebih terbuka, bukan tidak mungkin mereka bisa curi satu poin. Ini akan jadi laga yang sangat seru.
0: Ya, kira-kira bagian mana nih dari permainan Brazil yang paling harus diwaspadai oleh tim Maroko, Gibol?
1: Nah, Eka, bagian yang paling harus diwaspadai Maroko itu lini depan Brazil, terutama Neymar dan Vinicius. Mereka sangat kreatif, bisa membuka ruang, dan berbahaya di area kotak penalti. Jadi Maroko harus ekstra ketat di posisi itu, jaga mereka tetap, dan jangan sampai memberi ruang untuk eksplorasi.
0: Ya, kira-kira strategi seperti apa nih yang mungkin diterapkan Maroko untuk menghadapi Brazil, Gibol?
1: Nah, Eka, strategi yang bisa mereka terapkan itu dengan bermain rapat di belakang, menjaga blok di tengah, dan mengandalkan serangan balik cepat lewat sayap. Mereka juga bisa memanfaatkan bola-bola panjang ke pemain cepat, lalu mengatur ritme agar tidak terburu-buru. Dengan disiplin, mereka bisa menghambat dominasi Brazil dan mencari peluang dari situ.
0: Ya, kira-kira kalau seandainya Maroko ini kalah dari Brazil, apakah peluang mereka masih terbuka?
1: Iya, Eka. Peluang mereka masih terbuka. Satu kekalahan memang bisa mempersempit, tapi mereka masih punya dua laga tersisa. Kalau mereka bisa menang di dua laga berikutnya, mereka tetap punya peluang untuk lolos ke fase gugur. Jadi masih ada harapan, meskipun mereka harus kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Ya, kira-kira apa skenario terbaik bagi Maroko ya untuk menjadi juara grup nanti? Kira-kira seperti apa, Gibol?
1: Kalau menurut saya, Eka, kunci terbaik Maroko adalah memenangkan dua laga tersisa dengan selisih gol yang meyakinkan. Mereka harus fokus meraih kemenangan, lalu berharap Brazil atau lawan lainnya kehilangan poin. Kalau mereka bisa menang besar dan hasil lainnya mendukung, peluang mereka untuk juara grup masih terbuka.
0: Ya, apakah Maroko berpotensi kembali menjadi kuda hitam turnamen?
1: Bisa saja, Eka. Kalau mereka konsisten, disiplin, dan memanfaatkan momen, mereka bisa muncul sebagai kuda hitam. Tim-tim yang diremehkan seringkali justru menampilkan kejutan di babak-babak akhir. Jadi kita tunggu saja apakah Maroko bisa menjaga momentum itu hingga ke babak-babak berikutnya.
0: Ya, kira-kira bagaimana perbandingan kualitas skuad Brazil dan juga Maroko, Gibol?
1: Nah, Eka, perbedaan utamanya terletak di kualitas individu dan pengalaman. Brazil punya pemain bintang kelas dunia, taktik yang sudah matang, dan sejarah yang luar biasa. Sementara Maroko, kekuatannya ada di semangat tim, fisik, dan organisasi permainan. Jadi perbedaan itu akan terlihat jelas di lapangan.
0: Ya, seandainya nih, kalau Maroko menang, seberapa besar nih dampak terhadap persaingan grup?
1: Nah, Eka, kalau Maroko menang, dampaknya besar karena mereka akan memimpin grup atau setidaknya merapatkan jarak dengan Brazil. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan diri mereka, memberi tekanan pada tim lain, dan membuka peluang besar untuk lolos sebagai pemimpin grup atau bahkan melangkah lebih jauh. Jadi itu akan mengubah dinamika persaingan di grup secara signifikan.
0: Ya, terakhir Gibol, bagaimana nih prediksi jalannya pertandingan menurut Gibol? Kira-kira nih prediksi skor akhir Brazil versus Maroko itu nanti seperti apa? Siapakah nih yang berpotensi menjadi pemain terbaik pertandingan?
1: Nah, Eka, kalau saya prediksi, mungkin skor akhir bakal 2-1 untuk Brazil, karena mereka lebih tajam di lini depan. Pemain yang berpotensi jadi bintang menurut saya Vinicius Junior, karena dia bisa membuka ruang, dribel cepat, dan punya naluri mencetak gol. Tapi tentu saja pertandingan bisa berubah tergantung dinamika di lapangan.
0: Baik, kalau begitu terima kasih sekali Gibol atas waktunya. Terima kasih atas informasinya. Dan acara ini akan Eka tutup ya di sore hari ini. Baik, teman perdua semuanya, itu tadi percakapan Eka ya di sore hari ini bersama Gibol alias EA ya, yang menemani sore hari teman Pro2 jelang laga Brazil dan juga Maroko ya. Terima kasih buat teman Pro2 semuanya yang sudah join di Gibol, Gibah Bola sore hari ini. Nantikan Gibah Bola di episode lainnya di hari Rabu dan juga hari Sabtu, tepatnya di pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai dengan 17:30 waktu Indonesia Timur. Sesudah ini Eka masih akan menyajikan formasi untuk teman Pro2 semuanya dan masih akan menemani teman Pro2 semuanya sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di RRI Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ada apa rame-rame di sana?
3: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
2: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
3: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
2: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
3: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ya, Tumang Produce sampai di sini sudah tugas kami menemani Tumang Produce semuanya dari pukul 11 siang tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih buat Tumang Produce yang sudah mau bergabung. Habis ini Tumang Produce akan ditemani sama Kak Karian sampai pukul 12 malam nanti. Saatnya Kak pamit. Terima kasih and see you.

96,7 FM Radio RRI Serang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Radua. Di sore hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radua, sampai dengan di jam 12 malam. Dan tentunya di luar sana hujan teman Radua. Ya buat kamu yang mungkin lagi mobile, yang pastinya hati-hati, fokus dalam berkendara teman Radua, apalagi hujan, itu jarak pandang itu agak sulit teman Radua.

Di mana informasi dari BMKG Teman Radua, di mana peringatan dini cuaca Papua Barat Daya di tanggal 13 Juni 2026 itu dari pukul 15.32 waktu Indonesia Timur, itu berpotensi terjadi hujan sedang lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pukul 16 waktu Indonesia Timur tadi.

ya pastinya harus sediakan mantel ataupun payung, teman Radua. Ya mungkin ada beberapa teman Radua di luar sana yang mau cari makan mungkin, atau mungkin udah janjian menonton bioskop, yang pastinya hati-hati ya, karena biasanya jalan itu licin ya kalau hujan, dan jarak pandang pastinya terbatas, teman Radua, apalagi di malam hari. Oke teman Radua, ditemani sama Rian sampai jam 12. Dan saatnya kita masuk di lagu-lagu nuansa islami, sembari menunggu azan maghrib di pukul 18 lewat 20 waktu Indonesia Timur, teman Radua, di hari Sabtu ini, di tanggal 13 Juni 2026, teman Radua.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

Radio FM teman terbaik kamu, teman Radio. Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya, teman Radio. Yang pastinya kamu sudah siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat maghrib, teman Radio.

dan yang memiliki solat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat

Teman Redua, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Teman Redua, saya masih menghadirkan lagu nuansa islami sampai dengan di pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Dan pastinya di luar sana masih hujan ya teman Redua, dan kamu yang lagi berkendara atau pengen keluar, hati-hati, utamakan keselamatan kamu teman Redua.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berpikir dan mengolah kemampuan akal kita. Hadis riwayat Muslim mengatakan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Mari kita menuntut ilmu dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

96.7 FM Produer dari Serang, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produer buat kamu yang sudah stay ataupun yang baru bergabung di Produer FM di 96.7 ataupun lewat aplikasi RRI Digital teman Produer. Selamat sore menjelang malam hari ini teman Produer. Ya di mana di luar masih gerimis ya teman Produer. Malam Minggu gerimis, waduh itu kayak gimana ya, kayak mungkin apa ya, macam malas keluar ya, mending di rumah aja turu. Oke teman Radio 2, sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu asik di malam hari ini, ada informasi yang dilansir langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id Sorong teman Radio 2. Di mana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Papua Barat Daya itu mencatat sebanyak 170 tenaga kerja asing tersebar di sejumlah wilayah di Papua Barat Daya berdasarkan data wajib lapor ketenagakerjaan yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, di mana data tersebut itu menunjukkan Kota Sorong itu menjadi wilayah dengan jumlah tenaga kerja asing terbanyak, disusul Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Sorong. Dalam pemaparan pada kegiatan koordinasi pengawasan orang asing di Sorong, pengawasan ketenaga kerjaan di Senaker Papua Barat Daya yaitu Frans Klasin itu menjelaskan bahwa dari total 170 tenaga kerja asing, sebanyak 83 orang itu berada di Kota Sorong, sementara di Kabupaten Raja Ampat terdapat 79 tenaga kerja asing yang terdiri atas 50 laki-laki dan 29 perempuan. Sedangkan Kabupaten Sorong tercatat memiliki 8 tenaga kerja asing laki-laki teman Radua. Meski demikian, data tersebut akan terus diperbarui seiring perkembangan aktivitas investasi dan dunia usaha di Papua Barat Daya. Different animal. Got the beast on leash to the net, and then she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump on my door. Why you trying to glitch? Pretty pose got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
3: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal, Mbak.
4: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
3: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

96,7 FM Perdua dari Sorong, teman terbaik kamu, teman Redua. Di jam 7 saya mau mengajak kalian mendengarkan lagu pop Indonesia Timur sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur, teman Redua. Kalian siap bergoyang? Pastinya di malam minggu ini asik. Dan nanti ada informasi-informasi terkini, teman Redua, yang menemani kamu, yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Redua. Lagu terakhir di lagu Indonesia pop dan mancanegara, teman Redua, Juicy Lucy yang berjudul Gurun Hujan.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Radua. Ya, di mana lagu pop Indonesia Timur menemani kamu sampai dengan di jam 8 waktu Indonesia Timur, teman Radua. Sebelum kita lanjut bergoyang, ada informasi yang tentunya dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id Sorong, teman Radua. Ya, di mana pemerintah Kabupaten Sorong itu menyiapkan 3 lokasi nonton bareng alias nobar Piala Dunia 2026. Ya, di mana masyarakat itu bisa memanfaatkan ya untuk menyaksikan pertandingan secara bersama-sama, teman Radua. Jadi lokasi tersebut itu berada di alun-alun Aimas, Simpang 5 dan Rumah Jabatan Bupati Sorong. Ini di Kabupaten ya, teman Radua. Ya, di mana Bupati Sorong yaitu Dr. Joni Kamuru itu mengatakan fasilitas Videotron itu akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan nobar Pildun sehingga masyarakat dapat menikmati pertandingan dalam suasana kebersamaan, teman Radua. Hal itu disampaikannya saat ditemui di Aimas Kabupaten Sorong pada hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026. Dan menurutnya, Piala Dunia merupakan hiburan yang dinantikan masyarakat di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Sorong. Kehadiran titik-titik nobar itu pastinya diharapkan menjadi sarana berkumpul bagi warga sekaligus mempererat hubungan sosial antara masyarakat. Joni menilai turnamen sepak bola terbesar di dunia itu dapat menjadi hiburan di tengah berbagai dinamika yang dihadapi masyarakat, teman Radua. Karena itu pemerintah daerah itu berupaya menghadirkan ruang publik yang nyaman agar warga itu dapat menikmati pertandingan bersama. Selain menyiapkan lokasi nobar, pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk menjaga ketertiban selama berlangsung Piala Dunia sehingga suasana kebersamaan tetap terjaga, teman Radua. Itu ya, tadi ada titik 3 titik nobar Piala Dunia di wilayah Kabupaten Sorong. Ya, mungkin kamu yang tinggal daerah Kabupaten Sorong itu bisa nonton ya di titik-titik tersebut. Itu di alun-alun Aimas, terus di Simpang 5 dan Rumah Jabatan Bupati Sorong, teman Radua. Kita lanjut lagu pop Indonesia Timur. Lagu apa yang bagus ya? Ada lagu yang viral itu, teman Radua, yang dimana dia tuh bersama Noviah Badim. Kalau gak salah itu judulnya Ambon Manis ya, teman Radua. Oke, langsung saya putarkan Ambon Manis ya.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Hubur-hubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

96.7 FM Produri Serang Teman Terbaik Kamu. Program makan bergizi gratis yang dijalankan pemerintah terus menunjukkan perkembangan signifikan Teman Radua. Jadi hingga 10 Juni 2026 itu sebanyak lebih dari 43 juta murid atau sekitar 80,7% dari total 53 juta murid di Indonesia itu telah menerima manfaat program tersebut. Dan jadi capaian tersebut itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah yaitu Abdul Muti usai mendampingi pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 11 Juni 2026. Menurut Abdul Muti, pelaksanaan MBG tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter melalui gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, khususnya pada aspek pembiasan hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi, di mana dia menjelaskan berbagai hasil evaluasi dan survei itu menunjukkan program tersebut itu mendapatkan respon positif dari para penerima manfaat. Sebagai bagian besar murid itu berharap program makan bergizi gratis dapat terus dilanjutkan karena memberikan manfaat langsung dalam aktivitas belajar sehari-hari Teman Radua. Selain itu, sejumlah penelitian juga menunjukkan adanya dampak positif dari program tersebut terhadap dunia pendidikan. Salah satunya hasil kajian Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia yang menyebut makan bergizi gratis berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, kehadiran siswa di sekolah, serta capaian akademik. Untuk mendukung keberlanjutan program tersebut, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai modul pendukung yang akan digunakan dalam pelaksanaan MBG di sekolah-sekolah. Dalam kesempatan yang sama, Abdul Muti juga melaporkan perkembangan program pembangunan sekolah nasional terintegrasi yang menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan 100 sekolah nasional terintegrasi di berbagai daerah. Sebanyak 36 usulan sekolah telah lolos seleksi dan akan mulai dibangun tahun ini Teman Radua. Pada tahap awal, 5 sekolah akan dibuka dengan memanfaatkan fasilitas unit pelaksana teknis Kemendikdasmen di daerah. 1 sekolah akan dibangun di Ibu Kota Nusantara dan 9 sekolah lainnya akan dibangun di sejumlah wilayah yang telah ditetapkan. Program tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mendukung peningkatan mutu sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, Teman Radua.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Teman terbaik.

Temuan kedua, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Daya itu akan mengerahkan sebanyak 676 petugas untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah Papua Barat Daya, teman kedua. Jadi pendataan tersebut itu akan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah guna memperoleh gambaran terkini perkembangan dunia usaha di Provinsi Papua Barat Daya, teman kedua. Jadi pencanangan petugas sensus ekonomi 2026 itu dilakukan di kawasan SMC Kota Sorong pada hari Jumat di tanggal 12 Juni 2026 sebagai tanda dimulainya kesiapan pelaksanaan pendataan di 5 kabupaten dan 1 kota. Kepala BPS Papua Barat Daya yaitu Mary mengatakan pendataan lapangan itu akan berlangsung mulai 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Sementara pendataan terhadap usaha besar itu telah dimulai sejak 1 Juni dan akan berakhir pada Agustus mendatang, teman radua. Jadi berdasarkan data awal yang dimiliki BPS itu terdapat 53.596 unit usaha yang tersebar di Papua Barat Daya. Jumlah tersebut terdiri dari atas 247 usaha besar, 1.655 usaha menengah, dan 51.694 usaha mikro dan kecil, teman radua. Namun demikian, angka tersebut masih berpotensi berubah karena petugas akan melakukan verifikasi dan pembaruan data secara langsung di lapangan, teman radua. Jadi akan ada nanti petugas BPS yang bakal datang ke rumah-rumah kamu ya, teman radua, yang tentunya akan mendata untuk gambaran terkini tentang perkembangan dunia usaha di provinsi. Nanti kalian ditanya pastinya dijawab aja sama petugas BPS, teman radua. So teman radua, sampai di sini saya menemani kamu di lagu pop Indonesia Timur. Tapi jangan kecewa, saya bakal putarkan lagu pop Indonesia dan mancanegara sampai dengan di jam 12 dan mulai jam 8, teman radua. Yang terakhir, lagu dari Katepen Puerek yang berduet dengan si Let Open Up, teman radua, yaitu Kakak Main Salah, lagu terakhir di Pop Indonesia Timur.

Radio FM teman terbaik kamu, selamat menikmati malam minggu ini teman Radio. Semoga malam ini berjalan menyenangkan ya untuk kamu yang mungkin sedang bersantai, berkumpul bersama keluarga, nongkrong sama teman kamu, apapun yang masih beraktivitas di luar rumah teman Radio. Jadi malam hari ini tuh suasananya lebih sejuk ya teman Radio, setelah hujan yang baru saja mengguyur dari tadi sore sampai di jam 8 kalau tidak salah. Itu ya malam hari ini sudah berhenti ya. Mudah-mudahan tidak hujan lagi supaya kami yang malam minggu di luar sana lancar jaya, aman selalu teman Radio. Dan buat teman Radio yang mungkin sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati. Jalanan mungkin masih basah ya dan licin di beberapa titik. Jadi kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan selalu utamakan keselamatan. Sementara buat kamu yang memilih menikmati malam minggunya di rumah, mungkin ini waktu yang pas untuk menyeruput mungkin minuman-minuman hangat seperti teh atau kopi teman Radio. Dan pastinya mendengarkan lagu-lagu enak di malam hari ini yang bakal saya hadirkan. Dan pastinya ada informasi-informasi yang bakal saya update buat kamu yang dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id teman Radio. Selamat malam minggu buat kamu yang mendengarkan melalui radio frekuensi 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id teman Radio. Semoga lagu-lagu yang saya hadirkan dan informasi yang bakal saya update itu menemani kamu hingga larut malam nanti teman Radio.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.

0: Mei, kamu dengar berita nggak tadi? Katanya musim hujan tahun ini rawan banjir dan longsor.
1: Iya, aku juga lihat. Makanya kita harus lebih siap nih dari sekarang. Jangan tunggu sampai bencana datang.
0: Siap gimana maksudnya?
1: Ya, mulai dari hal sederhana. Kayak bersihkan selokan, jangan buang sampah sembarangan, dan siapkan tas siaga bencana.
0: Tas siaga bencana?
1: Iya, isinya itu seperti air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, pakaian ganti, dan dokumen penting dalam plastik tahan air.
0: Wah, aku belum siapin itu. Penting sekali ya ternyata.
1: Penting sekali saat bencana terjadi. Kita tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Kesiapan bisa menyelamatkan nyawa.
0: Benar juga. Selain itu, kita juga harus tahu jalur evakuasi kan?
1: Betul sekali. Dan yang pastinya jangan panik. Ikuti arahan petugas dan saling bantu sesama.
0: Jadi intinya tanggap bencana itu bukan cuma saat bencana terjadi, tapi juga sebelum dan sesudahnya ya.
1: Tepat sekali. Yuk mulai dari diri sendiri dan ajak keluarga untuk lebih peduli bersama.
0: Tanggap bencana adalah tanggung jawab kita bersama. Siap, sigap, dan selamatkan nyawa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro2 RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Giba, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Radio FM teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Radio. Dimana di era kecerdasan buatan teman Radio, cara generasi Z itu mendekati gebetan itu mulai berubah ya. Dilansir dari Psikologi Today, banyak anak muda terutama pada generasi Z itu memanfaatkan AI seperti ChatGPT dan chatbot lainnya untuk membantu menyusun pesan teman Radio, mencari topik hingga meningkatkan kepercayaan diri saat berkenalan dengan seseorang. Jadi studi dari berjudul Single in America itu menemukan bahwa hampir setengah Gen Z yang jomblo atau yang single itu menggunakan AI dalam kehidupan percintaan mereka teman Radio. Jadi sebanyak 41% responden itu mengaku tertarik menggunakan AI untuk mencari ide percakapan dan penggunaan AI dalam aktivitas dating dilaporkan meningkat hingga 333% dalam setahun terakhir. Jadi bagi banyak Gen Z, AI itu dianggap sebagai asisten PDKT teman Radio yang tentunya dapat mengurangi rasa gugup dan takut ditolak. Nah, selain itu AI dianggap dapat memberikan saran topik obrolan, menyusun balasan yang lebih natural, hingga memberikan masukan tentang cara menjaga percakapan tetap ngalir teman Radio. Siapa yang biasanya kalau pakai AI itu buat cari topik atau mungkin mau mendekati seseorang teman Radio? Angkat tangan. Kayaknya hampir semua itu menggunakan AI teman Radio. Waduh, bingung lagi kalau misalnya lagi mungkin first date ketemuan, waduh bisa-bisa cari topiknya megang HP terus teman Radio.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud to FM. Proud to FM.
1: Teman terbaik kamu. Proud to FM.
2: Hei Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
3: Aduh, oh, saya buru-buru ini, gak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
2: Astaga, ini anak dang. Kalau dikasih tahu gak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu.

0: Nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Perduari Serong, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Rian, teman Radua, sampai dengan di jam 12 malam. Dan tentunya teman Radua, harga bahan bakar minyak Pertamax itu naik menjadi Rp16.250, dimana ini tuh bisa mendorong sebagian masyarakat itu menyiasatinya dengan bergontah ganti pemakaian memakai Pertalite yang lebih murah, teman Radua, karena Pertamax mahal ya. Jadi motivasi mengganti jenis BBM ada banyak, misalnya ingin menekan pengeluaran atau mungkin mencari yang cocok dengan rasa berkendara. Tentunya dengan mengubah jenis BBM umumnya itu juga didasari keinginan membeli yang lebih berkualitas atau atas dasar ingin mesin awet, teman Radua. Dan pada dasarnya tidak ada masalah apabila mengganti BBM hanya dilakukan sesekali ya, teman Radua, yang mungkin dari Pertamax terus tiba-tiba ganti Pertalite. Contohnya ya dalam kondisi darurat ketika jenis BBM yang biasa dipakai itu tidak tersedia di sekitar, teman Radua. Jadi semua jenis BBM bensin umumnya memiliki unsur penyusun yang sama di atas, yaitu rantai hidrokarbon, sehingga relatif aman jika satu atau dua jenis bahan bakar itu tercampur dalam satu tangki. Kayak misalnya Pertamax terus kalian mau beralih ke Pertalite karena Pertamax mahal, itu tidak masalah, teman Radua. Namun jika dilakukan secara terus menerus, mesin motor kita atau mungkin kendaraan kita itu bakal merasakan efek negatif. Di mana hal itu disebabkan setiap jenis BBM diracik menggunakan metode berbeda, kadar ron lain dan unsur kimiawi yang tidak selalu sama, teman Radua. Dan dampaknya kalau sering menggunakan Pertamax terus dicampur Pertalite, itu performa mesin bisa berkurang. Dan tentunya kayak kamu itu membeli jenis BBM bensin yang punya RON lebih rendah atau mungkin lebih tinggi, mesin secara otomatis akan menyelesaikan proses pembakaran dan kompresi atas jenis BBM yang dipilih, teman Radua. Jadi jika hal ini tuh terulang kembali lagi atau berulang kali terjadi, kinerja mesin akan menurun dan konsumsi bahan bakar itu akan meningkat alias boros, teman Radua. Jadi perlu diketahui bahwa setiap jenis mesin kendaraan itu memiliki spesifikasi berbeda-beda ya. Tidak selalu BBM oktan tinggi baik untuk mesin. Oleh karena itu Anda mungkin direkomendasikan memilih yang sesuai spesifikasi kendaraan kamu, teman Radua. Jadi jenis BBM yang berbeda memiliki komposisi kimia yang berbeda juga. Jika seiring mengganti jenis bahan bakar dengan komposisi yang berbeda, hal ini tuh dapat menyebabkan pembentukan kerak atau residu dalam mesin. Jadi kerak yang terbentuk itu dapat menyebabkan penurunan kompresi, teman Radua, sehingga lubang-lubang klep yang seharusnya rapat itu bisa terganggu oleh kerak tersebut, menurut penjelasan Pertamina, teman Radua.

0: Elderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

96,7 FM Produeri Serong, teman terbaik kamu di malam hari ini. Nuansa malam hari ini sangat tenang, teman Pro 2. Kendaraan juga tidak padat ya, atau mungkin sudah tengah malam. Ya pastinya kamu yang lagi di luar, jangan lupa ingat waktu, waktu untuk mulai istirahat di malam hari ini. Karena yang dimana di malam hari itu tempat waktu untuk kita istirahat ya teman Pro 2, bukan berkeliaran lagi. Karena mungkin seharian bekerja ataupun aktivitas. Dan tentunya buat kamu yang mungkin lagi kerja di malam hari ini, semangat, semangat, semangat. Yang mungkin shift malam kayak Rian, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada informasi yang dilansir langsung dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id, teman Pro 2. Yang dimana

Di usia 18 tahun, seorang pria itu perempuan bernama Marcella itu telah membuktikan bahwa kepedulian terhadap lingkungan tidak mengenal batas usia, teman Radua. Remaja asal Kabupaten Sragen itu menjadi salah satu penerima Kelapa Taru Yard Award 2026. Tentunya Kelapa Taru itu adalah penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup yang diberikan kepada generasi muda inspiratif dan diinisiasi langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, teman Radua. Jadi perjalanan Marcella yang usianya 18 tahun itu dimulai dari kegelisahannya melihat kondisi lingkungan di daerah tempat tinggalnya, teman Radua. Jadi sejak usia 15 tahun dia itu aktif mengikuti berbagai kegiatan lingkungan, namun kepeduliannya itu tidak berhenti pada aktivitas seremonial semata saja. Jadi 3 tahun lalu saat dia itu berusia 16 tahun, Marcella itu mendirikan Warsa Kelana, ya di mana wadah aksi remaja peduli kelestarian alam Nusantara. Dan tentunya fokus utama Warsa Kelana ini tuh adalah

pemilihan lahan kritis yang banyak ditemukan di wilayah utara Bengawan Solo, khususnya Kabupaten Sragen. Bersama 25 sampai dengan 50 sukarelawan, Marcella itu rutin melakukan penanaman pohon dan berbagai kegiatan pemulihan lahan. Jadi tidak hanya menggerakkan komunitas, Marcella juga menghadirkan inovasi yang lahir dari persoalan di sekitarnya, teman Radua. Jadi sangat luar biasa ya, baru usianya 18 tahun, dia tuh mendirikan inovatif wadah aksi remaja peduli kelestarian alam Nusantara, karena yang dimana dia itu lihat di lingkungan sekitarnya itu cukup memperhatikan, makanya dia itu membangun Warsa Kelana, teman Radua. Ya mungkin dengan kisah ini kalian bisa termotivasi, teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Loh. Oh no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
5: Tahun 2050. Air bersih hampir punah. Tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
6: Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
5: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

96,7 FM Radio RRI Sorong, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Radio, buat kamu yang baru saja bergabung di Radio FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital. Tadi saya asik scrolling terus menemukan quotes teman Radio atau statement dari Jack Ma, di mana Jack Ma ini tuh seorang pengusaha dan filantropis asal Tiongkok. Dia tuh dikenal luas sebagai salah satu pendiri dan mantan pimpinan eksekutif Alibaba Group, di mana sebuah perusahaan teknologi multinasional yang menaungi salah satu jaringan e-commerce terbesar di dunia. Dan isi statementnya teman Radio, yaitu jika handphonemu tidak berdering di masa sulitmu, belajarlah untuk tidak mengangkat telepon saat kamu itu berada di atas. Waduh, statementnya keren sekali ya teman Radio. Ya, di mana masa sulit itu seringkali menjadi waktu terbaik untuk melihat siapa yang benar-benar peduli sama kita teman Radio. Jadi ketika keadaan sedang baik, banyak orang itu datang menawarkan perhatian, dukungan, dan kebersamaan. Namun saat masalah datang dan kita itu membutuhkan bantuan, tidak semua orang itu tetap hadir teman Radio. Nah, dari situlah kita belajar bahwa tidak setiap hubungan itu memiliki ketulusan yang sama. Jadi pesan dari kalimat Jack Ma itu apa ya teman Radio? Ya, di mana bukanlah mengajak untuk membalas perlakuan orang lain dengan dendam atau kebencian teman Radio. Sebaliknya, ini tuh mengingatkan kita agar kita itu lebih bijak dalam menempatkan kepercayaan dan perhatian. Jadi jangan sampai kita itu membiarkan seluruh waktu, tenaga, dan loyalitas kepada orang-orang yang hanya datang ketika mereka itu membutuhkan sesuatu, tetapi menghilang ketika kita itu sedang berjuang teman Radio. Ketika suatu hari berada dalam posisi yang lebih baik, penting sekali untuk mengingat siapa yang tetap berdiri di samping kita saat waktu itu keadaan kita itu lagi sulit. Jadi hargailah mereka yang hadir tanpa syarat, dan jangan mudah melupakan kebaikan mereka teman Radio. Jadi kesuksesan itu tidak hanya mengajarkan cara kita itu meraih pencapaian, tetapi juga membantu kita itu mengenali hubungan mana sih yang layak dipertahankan dan mana yang sebaiknya disikapi dengan batas yang sehat teman Radio.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

96,7 FM Perdua dari Serang, teman terbaik kamu. Dan teman Perdua, sudah saatnya tiba kita masuk di segmen jazz musik, yang dimana lagu-lagu beat-beat low menemani kamu sampai di jam 12 malam, teman Perdua. Dan pastinya kamu yang sudah siap-siap tidur, selamat beristirahat. Dan buat kamu yang masih di luar, ingat waktu teman Perdua, dan kamu harus balik. Besok mungkin ada yang mau ibadah minggu besok, atau mungkin ada yang merencanakan waktunya di hari Minggu dengan jalan-jalan, dengan mungkin bersama keluarga. Sebaiknya mungkin tidur di malam hari ini supaya besok bangunnya segar dan bisa memulai liburan kamu ataupun kegiatan kamu besok dengan sebaik-baiknya, teman Radua. Oke, kita masuk di segmen jazz musik, teman Radua. Ada Feby Putri yang berduet dengan Firsa Basari yang berjudul Runtuh, yang memulai jazz musik malam hari ini, teman Radua.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2FM.
3: Jangan galau.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
5: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
4: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
6: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Good weather.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
1: Jangan galau.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Pengalaman berdua dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usahlah seluruh tugas kami mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini, hari Sabtu di tanggal 13 Juni tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman berdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir di esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Radua. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong, program 2 teman terbaik kamu, mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

langit dan bumi. Iya, selamat pagi teman Pro 2. C3 pagi ini menemani suasana pagi di ruang dengar teman Pro 2 ya. Seperti biasa di pagi hari kami hadirkan hiburan log-log pagi ya, jazz music di pukul 5 pagi sampai tuntas di pukul 6 pagi nantinya. Karena ini hari Minggu, kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk umat Kristiani pengantar ibadah Minggu pagi nantinya ya. Baik, selamat pagi warga kota juga Kabupaten Sorong yang pastinya saya hadir di day part pertama sampai tuntas menemani teman Pro 2 nanti di jam 11 siang.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut

Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

tersebut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu tetap

Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban, meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu, apakah

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding. Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. Sekarang di mana adikmu? Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi, "Aku cinta."

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa. Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain." Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

0: Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar.
1: Mengikut Yesus keputusanku.
0: Lagu ini dengan kisahnya. Kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di India. Seorang pria bersama keluarganya menyatakan iman mereka sebagai pengikut Yesus. Kabar ini menggemparkan seisi desa. Warga desa marah dan orang-orang yang marah itu menyerang mereka, menyiksa mereka, dan menyeret mereka ke alun-alun desa. Sang kepala desa berkata kepada pria itu, "Hari ini, kalau engkau tidak menyangkali imanmu itu, maka kalian semua akan mati." Lalu diambillah kedua anaknya. Pria itu dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau kedua anak yang dikasihinya mati. Pria itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Yang terlintas di pikirannya hanya sebuah lagu yang diciptakannya saat ia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.

Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Anak-anaknya mati di depan matanya. Pria itu lalu diberi kesempatan kedua. Kali ini dia dihadapkan dengan pilihan, menyangkal Yesus atau istri yang dicintainya mati. Dan dalam pilihan yang sulit,

merenggut daripada pria itu. Dan akhirnya, pria tersebut diberi kesempatan terakhir. Kali ini, dia harus memilih menyangkal Yesus atau nyawanya. Dan pria itu

dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Meski pria itu dan keluarganya akhirnya mati saat itu, sesuatu yang ajaib terjadi. Benih kebenaran tumbuh di hati sang kepala desa. Benih itu tumbuh seiring berjalannya waktu, dan kepala desa memanggil semua warga desa, orang-orang yang sama di desa yang sama, dan mereka berkumpul di alun-alun desa, tempat di mana mereka mengeksekusi keluarga tersebut. Lalu di tempat itu, sang kepala desa mengumumkan pertobatannya dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus Kristus. Perayaan besar pun terjadi di antara mereka. Benih Injil itu merekah seperti bunga, bukan hanya di desa itu, tapi terus menyebar sampai ke provinsi. Mereka telah melihat iman sejati. Mereka mengenal karakter Allah yang sesungguhnya, oleh karena satu keluarga yang percaya dan rela berkorban meski nyawa taruhannya. Itu kisah yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Kisah yang akan terus diceritakan dari masa ke masa. Pilihan, persoalan, masalah dan pertanyaan yang sama mungkin saja akan diberikan pada saya dan Anda. Lalu,

Iya, selamat pagi teman Pradua. Saya kembali menyapa teman Pradua setelah tadi menyapa teman Pradua dari jam 5 pagi. Ya, masih gelap sekali. Saya hadirkan jazz music ya. Sekarang sudah pukul 6:13 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya hadirkan informasi-informasi pagi di hari Minggu ini ya. Di hari ke-14 di bulan Juni tahun 2026 ya. Saya menyapa selamat pagi dan selamat pagi untuk teman Pradua yang ada di kota maupun kabupaten, bahkan di mana saja pagi ini bisa menangkap siaran Pradua FM dengan baik pastinya ya. Jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, buat yang sudah dibangunkan bersama dengan Sang Fajar, bersyukur hari ini ya. Berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa karena kita kembali diberikan nafas kehidupan, diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa menikmati hari ini ya, dengan segala kegiatan, dengan segala rutinitas kita di hari libur ini, di pagi, siang, sore, bahkan hingga malam hari nanti ya. Setelah itu dia baru, ini karena udah terang juga jadi buka pintu dan jendela, karena kita harus melakukan pergantian udara di hari Minggu ini. Bersih-bersih, beres-beres ya kan. Mungkin yang Kristiani tadi ibadah subuh ya, ibadah subuh, ada juga yang ibadah jam 9 pagi, jadi udah pada bangun. Yang ya mungkin ada yang bilang ini hari Minggu jadi kita bebas berekspresi, jadi tidur sepuas-puasnya. It's okay. Karena hari Minggu juga ya kan. Tapi ya di rumah tetap ya. Mungkin hari Minggu banyak kerjaan yang numpuk, ditinggal karena kesibukan kerja ya. Jadi yang beres-beres rumah, yang mau nyuci-nyuci, yang mau masak-masak, bikin sarapan pagi ya. Pokoknya berbagi tugas itu asik ya, enjoy. Yang dan kerjaan cepat tuntas juga ya. Oke, untuk cuaca pagi hari ini apa ya? Cuacanya cerah ya kan. Walaupun tadi malam sempat hujan, saya sempat deg-degan juga nih. Waduh, nanti pagi besok berangkat dinas 4:30 ya, jam 4 lewat lah 4:30 ini nanti gimana hujan-hujanan. Ya, walaupun memang kita pakai mantel hujan tapi kan dingin juga ya. Ternyata tidak ya. Tuhan terlalu baik ya teman Pradua ya. Pagi ini kita dikasih cuaca yang sangat bagus, sangat cerah, sehingga sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang hidup di muka bumi ini, kita jangan sampai lupa untuk bersyukur. Karena di hari Minggu banyak yang punya hajatan juga. Mungkin hari ini ada yang pemberkatan nikah, ada yang ijab kabul ya kan. Jadi ya pastinya lagi pada sibuk-sibuk, atau mungkin acara-acara keluarga lainnya, atau mungkin apapun itu ya di hari Minggu ya. Semoga sukses di hari ini, semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan yang pasti diawali dengan doa ya. Kalau niatnya dari awal sudah hari ini harus selesai semuanya, kenapa tidak gitu ya. Yang penting semuanya dari niat aja ya. Oke, ya pastinya arus lalu lintas juga belum terlalu ramai sih, tapi tadi ramai juga sih tadi pagi ya. Mungkin karena bola kali ya, kalau lihat Piala Dunia tadi pagi itu ramai sekali, 4:30 kendaraan yang lalu lalang udah ramai. Cuman pagi ini belum ya, mungkin lagi pada sebentar lagi jam 7 kan ada ya, Brasil ya kalau nggak salah ya main ini, lagi standby di rumah aja nih ya. Oke deh, nanti kita akan hadir setelah ini dengan informasi-informasi pagi di ruang dengar teman Pradua. Tetap aja stay terus di 96,7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
4: Oh ya.
2: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pak?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produe FM.
5: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
6: Ya, Kak.
5: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
6: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
5: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
6: Siap, Kak. Makasih.
7: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Ya.

Sekali lagi saya menyapa teman Pro 2 di mana saja pagi ini yang mendengarkan Pro 2 FM Sorong di 96,7, teman terbaik kamu yang tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong ya. Informasi cuaca arus lalu lintas sih belum ya. Cuaca tadi sudah ya. Namun kita kan tidak bisa memprediksi cuaca ya. Jadi saya selalu menginformasikan cuaca sesuai dengan apa yang saya pantau ya, apa yang saya lihat. Jadi pagi ini terlihat sangat cerah ya. Mudah-mudahan hari ini cerah sehingga segala kegiatan yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar ya kan. Nah, karena hari Minggu juga jadi belum terlalu ramai sih, masih pagi, cuman memang terlihat ada yang olahraga, bersepeda, lari pagi itu sudah pasti ya. Itu sudah pasti menjadi satu kewajiban ya kalau hari libur ya. Kalau kerja-kerja terus ya biasanya para pekerja memanfaatkan waktu hari Minggu untuk bisa mengolah tubuh sedikit, berolahraga, entah itu jalan santai, lari pagi, bersepeda ya, yang penting bisa tubuh kita bisa bergerak lah, seperti itu teman Pro 2 ya. Iya, teman Pro 2, kita langsung saja dengan informasi pagi. Informasi pertama dari MBG ya. Jadi teman Pro 2 ya, ini sejak awal makan bergizi gratis atau MBG ini bukanlah program skala kecil. Iya, namun atau sekedar bagi-bagi makanan gratis, saya jadi tidak konsen nih karena ada yang masuk ya. Sasarannya sangat fundamental ya, memotong rantai stunting pada balita, kemudian menjaga ibu hamil dan juga menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah teman Pro 2. Nah, ini sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal ya. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Nah, tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik ya. Jadi ini berdasarkan data Badan Gizi Nasional atau BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan juga nutrisi. Nah, meski 5.659 unit diantaranya kini

telah kembali beroperasi setelah perbaikan. Masih ada 2213 unit lainnya yang membeku dalam status suspend karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Nah, angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput ini masih kedodoran ya. Oleh karena itu, teman Pradua, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bisa bergerak cepat ya, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, kemudian perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat BGN tidak terulang lagi. Kembalikan hitah program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang digelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorupsi sepersen pun, teman Pro 2.

Ya, kita berharap semoga MBG kembali bisa berjalan normal sehingga pemenuhan gizi terhadap anak-anak bisa sesuai apa yang diharapkan seperti awal-awal seperti semula ya.

Pernah dengar soal Cano Cristales? Sungai ini sering dijuluki sebagai Sungai Pelangi dan lokasinya ada di Kolombia. Di waktu-waktu tertentu, airnya bisa berubah jadi warna merah, kuning, hijau, biru, sampai ungu. Kelihatannya kayak sungai hasil editan, padahal aslinya nyata. Warna-warna unik ini muncul karena tanaman air bernama Macarena clavigera, ditambah ganggang, mineral, dan cahaya matahari. Kalau musimnya pas dan airnya jernih, semua elemen itu bikin Cano Cristales kelihatan seperti lukisan hidup.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

kenapa bisa lagu ini ya pagi-pagi MD? Apa kabar MD? Selamat pagi. Masih pagi loh ya. Jangan ajak pendengar kita untuk galau-galau dulu deh. Oke, teman-teman masih dengan informasi pagi, gak apa-apa, tinggalkan aja lagunya ya. Oke, teman-teman, ini pagi ini saya mau informasi seputar Piala Dunia deh, dulu deh, yang tentunya informasinya dari rri.co.id ya. Dimana santai Clara Gabriel Embolo melalui penalti membawa Swiss unggul 1-0 ya atas Qatar di babak pertama. Dimana fase grup B Piala Dunia 2026, eksekusi mulus, Embolo ke sudut kanan gawang tidak mampu dibaca kiper Qatar Salah Zakaria. Asuhan Murad yakin tampil mendominasi di Stadion San Francisco Bay Area Santa Clara hari ini Minggu 14 Juni 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Peluang mereka ciptakan melalui aksi dan Dove dan juga Ruben Vergas, teman Pradua ya. Tekanan Swiss membuat lini belakang Qatar kewalahan di mana pelanggaran kiper Qatar Salah Zakaria terhadap Remo Freuler menghadirkan peluang gol penting. Dengan tenang Brill Embolo menjawab kepercayaan yang diberikan dengan tenang melakukan eksekusi penalti pada menit ke-17 sekaligus membawa Swiss unggul 1-0. Qatar sempat menciptakan peluang emas melalui Edmil Son Junior, namun Kapten Swiss Gregor Kobel sigap melakukan penyelamatan penting di awal laga, teman perdua ya. Oke, dan motor serangan Qatar yaitu Akram Afif kesulitan membongkar pertahanan Swiss yang disiplin. Lini belakang pimpinan Granit Xhaka tampil rapat dan juga kokoh. Swiss terus menekan untuk menambah keunggulan, namun kiper Qatar Salah Zakaria tampil gemilang sehingga skor 1-0 bertahan hingga pada hingga jeda pertandingan fase grup B Piala Dunia 2026 ya. Wah, keren sekali teman perdua ya, dini hari tadi pentasan rame nih, tetangga saya pada teriak-teriak ya. Namanya juga Piala Dunia 4 tahunan sekali, jadi wajar kalau misalnya tengah malam atau subuh begitu sudah ada yang ribut-ribut ya, ada yang konvoy, tapi ini kayaknya gak ada konvoy deh ya. Sebentar lagi nih apa namanya, Brasil nih ya, Brasil dan Maroko kalau nggak salah ya. Ya, ini fans Brasil di Kota Serang juga banyak sekali, makanya lagi siap-siap agak-agak sepi sih karena semuanya mungkin yang lainnya memilih untuk standby untuk nonton pasukan mereka akan bertarung di lapangan nantinya ya, teman perdua. Kita tunggu hasil akhirnya seperti apa ya. Kalau ditanya pilih mana tim mana, saya tim yang akhir ya. Siapa yang menang ya itu dia yang kita tahu. Ya, ngapain sih? Saya kalau timnas Indonesia mungkin ya, semangat saya itu berkobar ya, kuar-kuar di udara. Ya, tapi ini juga sih ya, euforia di Kota Sorong kita lihat kayaknya luar biasa sekali ya. Namun sayang sekali timnas Indonesia tidak ikut main ya. Jadi it's okay, kita cukup jadi penonton dan pendengar saja ya. Oke, teman-teman masih ada informasi menarik sudah 6.50 saat ini waktu Indonesia Timur. Kalau misalnya teman-teman punya informasi menarik, boleh dibagikan untuk kami di sini ya. Pagi ini 0821 991 47873. Kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Seperti ini dibilang bagus?
11: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
10: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya balik.
11: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa?
10: Ya iya, berani menghadapi hujatan wah.
11: Iya.
10: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.
12: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Radio.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengerannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Iya, teman Pradua, saat ini mungkin kamu juga lagi monitor di RRI dan juga nonton di TVRI ya. Pertarungan antara Brasil dan Prancis ya, teman Pradua ya. Di mana Brasil dan Maroko ini saling Brasil dan Maroko. Ini saling berhadapan pada laga grup C Piala Dunia 2026 dan pertandingan saat ini berlangsung di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat ya. Duel tersebut menjadi salah satu laga paling dinantikan pada fase grup yang pastinya, dan kedua tim datang dengan target meraih kemenangan untuk membuka peluang lolos. Ini mengutip dari laman FIFA.com, Brasil masih menyandang status sebagai tim tersukses sepanjang sejarah Piala Dunia, di mana tim dengan julukan Selecao ini telah mengoleksi 5 gelar juara sejak turnamen pertama digelar. Tapi meski demikian, teman Pradua, Maroko bukan lagi lawan yang mudah ditaklukkan oleh tim manapun, di mana Atlas Lions berkembang menjadi kekuatan baru sepak bola dunia dalam beberapa tahun terakhir. Brasil memasuki turnamen kali ini bersama pelatih Carlo Ancelotti dan kehadirannya diharapkan membawa Selecao kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Pelatih asal Italia ya, Brasil asal Italia itu memiliki banyak pilihan pemain berkualitas, di mana Vinicius Junior, Rafinha dan Bruno Guimarães menjadi andalan utama tim. Namun perjalanan Brasil menuju putaran final tidak berjalan sepenuhnya mulus ya. Mereka hanya finish di posisi kelima kualifikasi zona Amerika Selatan. Meski begitu, teman Pradua, performa Brasil menunjukkan peningkatan menjelang dimulainya turnamen. Selecao mengalahkan Panama dengan 6-2 dan Mesir 2-1 pada laga persahabatan terakhir. Amerika Serikat juga menyimpan kenangan manis bagi Brasil ya, di Piala Dunia, di mana mereka meraih gelar juara dunia keempat di negara tersebut pada tahun 1994 ya. Sementara itu di kubu lain ya, Maroko datang dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi, di mana mereka ingin mengulang pencapaian bersejarah pada Piala Dunia sebelumnya. Atlas Lions menjadi negara Afrika pertama yang mencapai babak semifinal, di mana prestasi tersebut diraih saat Piala Dunia 2022 berlangsung di Qatar ya. Nah, pencapaian itu membuat Maroko semakin dihormati di level internasional, di mana mereka kini dianggap sebagai salah satu tim kuat dari luar Eropa. Perjalanan menuju putaran final juga dilalui dengan hasil yang meyakinkan. Maroko menyapu bersih seluruh pertandingan di grup E kualifikasi zona Afrika. Catatan positif tersebut berlanjut menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Jadi mereka mengalahkan Burundi dan Madagaskar sebelum ditahan oleh Norwegia. Yang pastinya Brasil dipastikan tidak diperkuat Neymar yang masih menjalani pemulihan cedera. Absennya sang bintang ini menjadi kehilangan besar bagi Selecao ya. Selain Neymar, Wesley juga dipastikan tidak tampil pada laga pembuka dan pemain tersebut mengalami cedera otot saat menghadapi Mesir. Kondisi ini membuat Carlo Ancelotti harus menyiapkan sejumlah alternatif pemain, di mana Danilo dan juga menjadi kandidat terkuat mengisi sektor kanan pertahanan Brasil.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Kita tahu selama ini garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Iya, teman berdua, saya jarang call karena lagi serius nonton nih. Enggak juga sih ya. Iya, memang seru juga sih ya Brasil versus Maroko ini. Dan secara statistik, teman berdua, Brasil masih unggul dalam catatan pertemuan kedua tim ya. Jadi Celestial masih 2 kemenangan ya. Meraih 2 kemenangan dari 3 laga melawan Maroko ya. Kemenangan tersebut diraih pada laga persahabatan tahun 1997 dan Piala Dunia tahun 1998. Sementara Maroko menang 2-1 pada pertemuan terakhir tahun 2023. Nah, ini rekor pertemuan Brasil versus Maroko nih. Kalian harus dengar, di tanggal 9 Oktober tahun 97 itu Brasil dan Maroko bermain dengan kemenangan Brasil 2-0. Kemudian di tanggal 16 Juni 98, setahun kemudian, Brasil 3 skornya 3, Maroko 0 ya. Setelah 2-0 kemudian naik 3-0. Di tanggal 25 Maret 2023 Maroko unggul dari Brasil dengan 2-1 pastinya, teman-teman dua. Jadi tidak selamanya Brasil unggul ya. Nah, jangan ini dulu, dan walaupun memang katanya punya 5 bintang ya teman-teman dua ya, tapi entahlah tahun ini kita hanya bisa memprediksi ya, kan belum hasil akhirnya tahun ini siapakah yang akan menambah bintang ya. Di bawahnya Brasil ada Jerman ya dengan 4 bintang. Halo fans Jerman pagi ini juga seru sekali dia. Tapi yang lebih seru, lebih ini lagi pada jalan sepi, semua lagi pada fokus nonton ini ya, dan mendengarkan di TVRI, dan juga kerjasama antara TVRI dan juga RRI menyiarkan secara langsung ya jalannya Piala Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.
2: Dua.

Teman berdua, layanan Instagram sempat mengalami gangguan akses secara serentak di berbagai wilayah dunia ya sejak Jumat malam kemarin, dan jutaan pengguna melaporkan kesulitan memperbarui beranda, kemudian menggugah konten, mengirim pesan hingga keluar otomatis dari akun. Nah, gangguan pertama kali terdeteksi sekitar pukul 21:25 waktu Indonesia Barat di Eropa dan Amerika Utara sebelum meluas ke Asia termasuk Indonesia, Australia dan Timur Tengah. Nah, puncak laporan mencapai lebih dari 850.000 keluhan, sementara pemulihan akses mulai berlangsung bertahap sejak pukul 23:15 waktu Indonesia Barat, teman Produa. Meta juga menjelaskan gangguan terjadi akibat kesalahan konfigurasi jaringan internet saat pembaruan rutin sistem perusahaan dan perubahan pengaturan pada server data memutus komunikasi antar pusat data global sehingga permintaan akses tidak dapat diproses, teman Produa ya. Nah, penyebab Instagram dan Facebook down ya, sempat juga ya Facebooknya nggak bisa terbuka itu ya waktu Jumat malam ya, lama sekali ya baru terbuka. Jadi saya pikir, waduh, ini saya kena ban atau gimana ya? Kok akun saya dihack atau gimana? Kok nggak bisa kebuka Facebooknya? Ternyata memang ada gangguan ya. Jadi gangguan bermula saat tim teknis Meta melakukan pembaruan rutin untuk meningkatkan kinerja dan juga efisiensi sistem. Dalam proses tersebut terjadi kesalahan konfigurasi data antar sistem sehingga layanan tidak dapat berjalan normal. Nah, kesalahan konfigurasi tersebut menyebabkan koneksi antar pusat data utama Meta di Amerika Serikat, Eropa, dan Singapura terputus sementara. Akibatnya permintaan akses dari pengguna tidak dapat diproses secara optimal sehingga jumlah fitur Instagram mengalami gangguan ya. Nah, ada yang bilang ini bukan serangan cyber. Tapi memang Meta memastikan gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan serangan cyber maupun aktivitas peretasan dari pihak luar. Perusahaan juga menegaskan tidak ditemukan indikasi kebocoran data atau akses tidak sah terhadap informasi pengguna selama insiden berlangsung. Nah, Meta juga menjelaskan gangguan berasal dari infrastruktur internal perusahaan dan juga bukan disebabkan oleh jaringan internet pengguna gitu. Karena itu masalah tetap terjadi meskipun pengguna menggunakan penyedia layanan internet yang berbeda di berbagai negara.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

Teman paduan, nanti di jam 9 pagi kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani khusus untuk umat Kristiani di mana saja berada ya. Pengantar ibadah Minggu pagi pastinya.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.